DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya, dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlo ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro warga Kedawung dan Copetong warga Karanganyar berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok warga Sragen Tengah diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik warga Tanon yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi yaitu jual beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
2: Terpisah, Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
3: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
2: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini, mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools ya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya. Tapi dengan prompt yang terstruktur, itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih kurikulum.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
5: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia menyatakan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
6: Alhamdulillah tidak ada kendala, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak. Ya, jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada. Tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kebun itu. Memang terbiasa terjadi.
5: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Fidan Parmaswati, juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
7: Dan yang tidak penting, Bapak-Ibu harus senantiasa tenang, dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan petugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum
5: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji Kotak Diri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang. Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di Tanah Suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya. Dan Agus mengatakan, berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
9: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan baik dari segi kesehatan sampai dengan menggunakan gelang identitas.
8: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG 28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
10: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah.
9: Baik
10: juga tuh.
8: Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini. Sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
11: Laporan khusus.
12: Melaksanakan
13: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
12: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
13: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
14: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa yang menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri, itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita, penyandang disabilitas.
13: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian. Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
15: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
13: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitikberatkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
16: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya, jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan. Gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
17: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia Henny Hamida pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
19: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
20: Pendengar, sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
21: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
22: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
21: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh tim hingga babak 32 besar ini.
22: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan

0: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: hele land oranje.
1: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan,

dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gulit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika

rasa menarik dan penuh energi. Ruth Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda

0: Makasih, agar sukses.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
6: Kilau Pancasila.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasil nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil

0: biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
2: Nah itu, soalnya setiap data yang lu kasih berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
2: Nah benar banget, kontribusi kecil dari kita tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
2: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
3: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak. Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
4: Adek, kakak beli kue donat loh.
5: Mau. Adek mau, kak.
4: Tapi cuci tangan dulu ya.
5: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
4: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
5: Memangnya yang tadi salah ya?
4: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
5: Kenapa harus begitu, kak?
4: Supaya kumannya mati.
5: Kuman itu apa?
4: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
5: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
4: Ayo kita cuci tangan yang benar.
5: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal.

Iya, selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua ya. Kembali bersama saya Didi Ngelamela dalam program Halo RRI di RRI Pro 1 Manokwari 94.3 MHz. Dan terima kasih kepada seluruh pendengar setia ya, baik yang mendengarkan melalui radio, aplikasi RRI digital maupun media sosial RRI Manokwari. Ya, baik pendengar, Halo RRI hadir ya sebagai ruang komunikasi antara masyarakat dan

0: Dan bahasa yang santun, jelas, serta berdasarkan ya fakta agar diskusi yang kita bangun benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas. Selama 1 jam ke depan, mari kita berdialog, bertukar informasi, dan bersama-sama mencari solusi atas berbagai persoalan yang telah dialami.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Ya, baik pendengar, masih di Halo RRI ya, ruang komunikasi antara masyarakat dan berbagai pihak terkait pelayanan publik. Ya, di sini ya suara Anda menjadi bagian penting dalam mencari solusi bersama. Apabila Anda memiliki informasi, keluhan, aspirasi maupun masukan mengenai pelayanan publik, ya silakan sampaikan kepada kami bersama ya. Kita akan membahasnya secara interaktif dan menghadirkan narasumber yang berkompeten agar persoalan yang dihadapi masyarakat dapat memperoleh penjelasan dan solusi. Ya, baik pendengar, bisa dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp ya di 0823 1176 1145. Ya, sekali lagi nomor layanan interaktif kami di 0823 1176 1145. Ya, jangan ragu untuk menyampaikan pendapat Anda ya dengan bahasa yang santun, jelas dan berdasarkan fakta agar diskusi yang kita bangun ya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas. Ya, masih ada beberapa menit ke depan ya. Kita akan bertukar informasi dan mencari solusi bersama-sama soal persoalan ya pelayanan publik ya di Kota Manokwari.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya. Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Iya, baik pendengar, masih ada 10 menit tersisa ya. Bagi Anda yang mau bergabung bersama kami di Halo RRI, bisa langsung bergabung melalui WhatsApp 0823 1176 1145. Sekali lagi untuk nomor WhatsApp ya, Anda bisa menghubungi kami di 0823 1176 1145. Ya, di sini kita akan berbagi informasi, mencari solusi, dan juga mengeluarkan ya kritik, keluhan yang ingin disampaikan. Tentunya masih bersama kami ya di program Halo RRI. Masih ada 9 menit ke depan untuk menemani Anda di Halo RRI.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati

Garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4.

di Halo RRI kali ini, dan selanjutnya ada informasi dan juga hiburan. Oke, baik pendengar, jika Anda belum bisa bergabung bersama kami nanti ya, nah, pada hari Rabu kamu akan bergabung lagi bersama kami di Halo RRI.

Damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat mengikuti Pesta Rawi Nasional 14 tahun 2026. Momen iman dan persaudaraan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, sekaligus mempererat kebersamaan dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, mari bersama-sama menjaga suasana yang aman, nyaman, tertib, dan damai selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Jangan lupa untuk selalu menjaga barang-barang pribadi. Pastikan barang berharga tersimpan dengan baik dan tetap dalam pengawasan. Mari juga menjaga kebersihan lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya dan jadilah bagian dari Pesta Rawi yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Selama kegiatan berlangsung, marilah kita menjaga ketenangan, hormati setiap penampilan, hargai setiap peserta, dan ciptakan suasana yang khidmat bagi seluruh basudara yang hadir. Karena perbedaan daerah, budaya, dan bahasa adalah kekayaan yang mempersatukan kita. Suksesnya Pesta Rawi Nasional 14 tahun 2026 adalah tanggung jawab kita.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini. Terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, Panggung Para Legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

0: Kakak tahu kan tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Rawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang,

unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Fran Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain

bola di depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh,

0: Kakak tahu ke tidak Pes Parawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pes Parawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pes Parawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Kanada melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas Voli Putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal.

0: 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion SoFi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Ezekiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memasukkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Le Rouge itu di Stadion SoFi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh.

0: sarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
1: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
0: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
1: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Ketika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada, dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a first.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap Trackhouse itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Hey, bersiaplah. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim nasional voli putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidel Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua,

Servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas voli putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC, Fujita Azumi, menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan NEM ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil. Kali ini Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potter. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu meraih apa yang telah mereka usahakan selama lebih dari 7 bulan lamanya. Perjalanan yang tidak mudah karena menurut Trevin, mereka berulang kali hampir kalah tapi seluruh tim memiliki visi untuk bisa meraih juara bersama.
3: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost the lead.
4: Kami pernah melalui momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi, karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih untuk rekan setim dan pelatih kami.
3: I'm just so grateful for my teammates, my coaches.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrab yang menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
5: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills semua jajarannya. Buat Coach Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak, dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready. Yes, I am ready.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, Piala Dunianya

gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah.

simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

sebagai yang terbaik. We've waited, we've fallen, but now we are calling. The world comes alive. Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, Piala Dunianya Tokoh.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua

Untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Dengan tema, Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu. Mazmur 34 ayat 2a.

Radio Republik Indonesia Manokwari mempersembahkan Langen Suara dengan judul Bernyanyi Dalam Iman, Bersatu Dalam Kasih. Dari Tanah Injil, tempat pekabaran kabar baik pertama kali bergema di Tanah Papua, akan terdengar pujian yang mempersatukan Indonesia. Manokwari Papua Barat dengan penuh sukacita menyambut Pesta Rawi Nasional 14 tahun 2026. Sebuah perhelatan iman yang mempertemukan umat Kristiani dari seluruh penjuru Nusantara dalam harmoni pujian bagi kemuliaan Tuhan. Ribuan peserta, ofisial, dan tamu dari berbagai provinsi akan hadir membawa keberagaman budaya, bahasa, dan tradisi. Namun dalam Pesta Rawi, seluruh perbedaan berpadu menjadi satu suara, satu hati, dan satu semangat untuk memuliakan Tuhan melalui nyanyian rohani. Melalui lantunan pujian, kita mempererat persaudaraan, menumbuhkan kasih, memperkuat persatuan, serta menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Dari Manokwari, kota bersejarah yang dikenal sebagai kota Injil, akan lahir harmoni yang menginspirasi bangsa dan menguatkan kebersamaan dari Sabang sampai Merauke. Bersama maskot Pit Sang Konduktor, mari sukseskan Pesta Rawi Nasional 14 tahun 2026. Jadikan momentum ini sebagai wujud syukur, pelayanan, dan persatuan anak bangsa dalam semangat kasih Kristus. Dengan tema, Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, mari nyatakan pujian yang membawa damai, menghadirkan sukacita, dan mempererat persaudaraan di atas tanah Papua dan di seluruh Indonesia. Karena setiap nada yang dinyanyikan bukan sekedar lagu, melainkan doa yang dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan dan bagi Indonesia yang semakin rukun, damai,

Pes Parawi Nasional 14 tahun 2026, Manokwari, Papua Barat. Bernyanyi dalam iman, bersatu dalam kasih. Harmoni Nusantara dari Tanah Papua. Manokwari menyambut Indonesia.

0: Kakak tahu tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari perjalanan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
2: Inspirasi, motivasi, strategi dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Dalam kesempatan ini saya akan bertanya kepada Anda, bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya? Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya? Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi? Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
2: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending

Iya, baik, benar waktu sudah menunjukkan pukul 14:46 dan di mana Netflix ya resmi menyelesaikan proses produksi film musim ketiga sekaligus ya musim terakhir serial live action Avatar The Last Airbender. Ya, baik pendengar, momen tersebut ya menandai berakhirnya perjalanan para pemeran utama yang telah menjalani syuting 2 musim terakhir secara beruntun. Untuk merayakan selesainya proses produksi, para pemain membagikan foto bersama ya dari hal-hal berakhir syuting. Foto tersebut menampilkan Gordon Cormier, Kyeteon, Ian Ousley, Dallas Liu, Mia Khat, dan Maria Zhang. Ya, baik pendengar, serial ini ya merupakan adaptasi action dari animasi populer Nickelodeon. Setelah musim pertamanya sukses besar di Netflix, ya, Avatar The Last Airbender langsung perpanjang untuk musim kedua dan ketiga. Ya, meski demikian ya, musim kedua baru tayang, cerita akan melanjutkan perjalanan Aang sebagai avatar yang muda yang berusaha menguasai 4 elemen. Nah, sebagai seorang avatar, ia harus menguasai elemen air, tanah, api, dan juga udara demi mengembalikan keseimbangan dunia yang terancam oleh negara api. Nah, baik pendengar ya, produser eksekutif sekaligus penulis serial Christine Boylan mengungkapkan rasa bangganya atas perjalanan produksi ya serial tersebut. Ia mengatakan tim produksi mampu menunjukkan visi yang dibangun sejak awal penggarapan ya musim kedua. Ya, ia juga mengaku wah bersyukur ya dapat menjadi bagian dari proyek tersebut. Ya, menurutnya seluruh tim telah bekerja keras untuk menghadirkan kisah epic Avatar The Last Airbender dalam format live action. Ya, baik, pada sebelumnya ya Netflix juga telah mengumumkan sejumlah pemeran baru yang bergabung pada musim kedua. Ya, mereka diantaranya Chin Han sebagai Long Feng, Hao Huangde sebagai Profesor Zhei, dan Justin Chen sebagai King Kui. Nah, sementara itu musim ketiga akan menghadirkan tambahan dua karakter penting yakni John Bionis sebagai Pian Dao dan Tanto Cardinal sebagai Hamel. Ya, hingga ini ya Netflix masih belum mengumumkan jadwal penayangan resmi untuk musim terakhir serial tersebut. Ya, baik pendengar, nanti di pukul 15:00 waktu Indonesia bagian timur kita akan mengikuti Dina Mika 15 bersama Pro 1 Manokwari.

Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan.

porsi yang lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala, karena hidup sehat adalah investasi.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.

Ya, baik pendengar, ini Mika 15 Koridor Nusantara 2. Senin tanggal 29 Juni 2026 dan terkait dengan informasi aktual lainnya selengkapnya bersama saya Dedi Ngilamele.

0: penguatan layanan dasar di tingkat kampung hingga perkotaan. Upaya tersebut diwujudkan melalui pencanangan gerakan Ayo ke Posyandu dan anugerah imunisasi Provinsi Papua Barat tahun 2026 yang digelar di Manokwari. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan menegaskan bahwa Posyandu memiliki peran penting sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Ia menekankan bahwa Posyandu kini telah bertransformasi menjadi pusat layanan terpadu yang mencakup 6 standar pelayanan minimal SPM. Gubernur juga menegaskan bahwa imunisasi merupakan hak setiap anak yang wajib dipenuhi sebagai bentuk investasi masa depan. Ia menambahkan keberhasilan program kesehatan di Papua Barat tidak lepas dari kerjasama lintas sektor yang telah berjalan baik selama ini. Menurutnya, pencapaian tersebut harus terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui kolaborasi semua pihak.
1: Ya, baik kegiatan penguatan kolaborasi lintas sektor, pencanangan gerakan Ayo ke Posyandu, dan anugerah imunisasi Provinsi Papua Barat tahun 2026, kehadiran kita semua di sini adalah bukti nyata kepedulian terhadap satu tujuan yang sama, yaitu mewujudkan anak-anak Papua Barat yang sehat, cerdas, dan produktif. Ya, kita mau menuju Indonesia, ya, Indonesia Emas 2045, menuju Papua Emas 2045.

0: Channel. Wakil Ketua LPPD Biak Numfor, Oni menyampaikan bahwa pengembangan sektor budaya menjadi bagian penting dari strategis pembagian daerah. Menurutnya potensi seni dan budaya Biak harus dikemas dalam kegiatan berskala besar agar memberikan dampak yang lebih luas. Agenda pertama adalah Festival Biak Munara Wampasi yang dijadwalkan berlangsung pada 1-7 Juli 2026. Festival ini telah masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara setelah melalui proses kurasi dan penilaian standar dari pemerintah pusat. Oni menjelaskan festival tersebut akan memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan yang datang ke Biak. Selain menikmati keindahan alam, pengunjung juga akan disuguhi kekayaan budaya lokal yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Selain itu, Biak Numfor juga akan menggelar Festival Budaya Indonesia pada 17-21 Oktober 2026. Kegiatan ini merupakan pengembangan dari Festival Budaya Biak yang dikemas lebih luas dengan melibatkan peserta dari berbagai wilayah di Indonesia, khususnya komunitas Melanesia seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara Barat, serta negara-negara kawasan Pasifik. Festival tersebut dirancang sebagai ruang diplomasi budaya yang memperkuat hubungan kerabatan antar wilayah dan negara. Melalui pendekatan budaya, pemerintah daerah berharap dapat membuka ruang kerja sama yang lebih luas, termasuk di bidang sosial dan ekonomi. Oni menambahkan, pemilihan waktu pelaksanaan pada Oktober memiliki makna khusus karena bertepatan dengan Hari Kebudayaan Nasional. Hal ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat kebudayaan dan infrastruktur inklusif dan beragam.
1: Dan dalam tahun ini kami pemerintah Kabupaten Biak Numfor menginisiasi 3 festival, yang pertama Festival Biak Munara Wampasi yang akan diselenggarakan tanggal 1-7 Juli 2026. Festival ini sendiri adalah representasi dari Provinsi Papua dalam ajang Karisma Event Nusantara yang dilakukan didahului dengan kurasi oleh teman-teman di pusat yang memastikan bahwa event ini memang sudah diakuisisi sebagai event yang dapat dilakukan atau selama ini berjalan dengan standar nasional. Tentu ini menjadi passion, juga menjadi tantangan, tetapi eksperimen bagi kita. Ketika orang tiba ke Biak, dia bisa mendapatkan pengalaman, juga hal-hal lain yang mungkin tidak didapatkan di daya tarik wisata yang lain di Indonesia. Festival Biak Munara Wampasi sendiri akan dilakukan tanggal 1-7 Juli 2026 di Kabupaten Biak Numfor. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk bisa datang ke Biak dan mengeksplor apa yang ada di Biak sebagai representasi dari salah satu event nasional yang dilaksanakan di Tanah Papua, secara khusus di Provinsi Papua.
0: Sementara itu, persiapan Festival Biak Munara Wampasi disebut telah mencapai sekitar 80-90%. Pemerintah daerah menargetkan seluruh persiapan termasuk infrastruktur dan rangkaian acara utama dapat diselesaikan sebelum akhir Juni 2026. Penyelenggaraan festival akan tersebar di sejumlah titik untuk mendorong pemerataan aktivitas ekonomi masyarakat. Konsep ini sejalan dengan visi pemerintah daerah yang menjadikan sektor pariwisata dan perikanan sebagai penggerak utama pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Biak Numfor. Ya, baik, benar. Selanjutnya, Kapolri rotasi sejumlah pejabat Polda Papua Barat. Kapolri melakukan rotasi dan mutasi terhadap sejumlah perwira menengah di lingkungan Polri. Di Polda Papua Barat, pergantian jabatan meliputi sejumlah pejabat utama hingga 2 kepala kepolisian resor atau Kapolres. Rotasi ini merupakan bagian dari penyelenggara organisasi, pengembangan karir personel, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian. Sejumlah kejabatan yang berganti diantaranya Irwasda, Direktur Polairut, Kabid Humas Karalok, dan Kabid Keuangan Polda Papua Barat. Selain itu, jabatan Kapolres Fakfak kini dijabat AKBP Naim Isak, menggantikan AKBP Hendriana yang mendapatkan tugas baru di RO/SDM Polda Papua Barat. Sementara jabatan Kapolres Teluk Bintuni kini dipercayakan kepada AKBP Maruli Rahmat Aswar, menggantikan AKBP Hari Sutanto, yang dimutasi ke

0: Polda Banten. Pelaksanaan tugas Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Gaduk Kurniawan mengatakan mutasi merupakan hal yang biasa dalam organisasi Polri sebagai bagian dari pembinaan karir dan juga penyelenggaraan organisasi. Ia berharap pejabat baru dapat membawa semangat baru, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat di wilayah hukum Polda Papua Barat. Polda Papua Barat juga menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdiannya, serta mengucapkan selamat bertugas kepada para pejabat yang baru. Ya baik pendengar, selanjutnya Dewan Juri Nasional Kategori Paduan Suara Sejenis Wanita atau PSW pada Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 di Manokwari menilai kualitas penampilan peserta mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Salah satu Dewan Juri Nasional, Tony Mulombot, mengatakan seluruh kontingen tampil dengan persiapan yang matang sehingga persaingan berlangsung sangat kompetitif. Ia mengungkapkan hampir seluruh peserta menunjukkan peningkatan dari seni sisi teknik vokal, musikalitas, hingga penampilan atas panggung.
1: Ini event nasional, saya kira hal teknis itu sangat-sangat kecil, tapi tinggal strategi bagaimana para pelatih dan pertarungan antara materi-materi yang, dan secara keseluruhan untuk penampil mulai dari yang pertama sampai dengan terakhir itu luar biasa potensi. Itu ya menjadi, kalau saya melihat kali ini ada peningkatan yang luar biasa dari sisi teknik vokal, dari sisi penampilan.
0: Tony berharap semangat berlatih para peserta terus dipertahankan meski kompetisi telah usai. Menurutnya selain

Swiss selesai sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia bagian timur tanpa kendala berarti. Menurut Yusuf, kelancaran lomba didukung kerjasama seluruh seksi kepanitiaan, dewan juri, liaison officer atau LO, serta dukungan peserta yang mengikuti seluruh ketentuan perlombaan. Ia mengakui antusiasme masyarakat yang ingin menyaksikan perlombaan cukup tinggi, sehingga panitia melakukan pengaturan kapasitas penonton di setiap venue.

0: Penampilan kontingen paduan suara remaja campuran Provinsi Maluku berhasil memukau penonton dalam ajang Pesparawi Nasional 14 di Manokwari. Harmoni suara yang dipadukan dengan penghayatan mendalam membuat penampilan mereka mendapat tepuk tangan panjang dari para penonton yang memadati lokasi perlombaan. Di balik penampilan tersebut, tersimpan perjuangan panjang yang telah dijalani para peserta selama hampir satu tahun. Salah seorang anggota kontingen, Joki, mengaku terharu sekaligus gugup saat berdiri di hadapan dewa juri dan penonton. Joki mengatakan dukungan dari berbagai pihak termasuk kehadiran pimpinan daerah yang mendampingi kontingen Maluku menjadi penyemangat bagi seluruh anggota tim untuk dapat tampil maksimal.
1: Waktu tampil tadi?
2: Wah, banget. Terharu, grogi.
1: Persiapannya sudah berapa lama?
2: Hampir setahun. Terharu karena apa, latihan banyak-banyak kendala. Terharu juga latihan kurang-kurang pas orang, setelah naik panggung langsung full.
1: Berapa lama persiapannya?
2: Hampir satu tahun.
1: Satu tahun persiapannya?
2: Harapannya semoga Maluku bisa jadi yang terbaik. Semoga bisa kasih yang terbaik buat orang-orang yang ada, orang Maluku yang ada di Manokwari. Kesannya ya mesti lebih baik lagi lah.
0: Ia berharap perjuangan yang telah dilalui mampu membawa nama Maluku meraih prestasi, sekaligus memberikan kebanggaan bagi masyarakat Maluku, baik yang berada di Manokwari maupun di kampung halaman. Ajang Pesparawi Nasional 14 tidak hanya menjadi arena kompetisi paduan suara gerejawi, tetapi juga menjadi ruang mempererat persaudaraan antar provinsi dalam semangat kebersamaan dan keberagaman Indonesia. Selain perlombaan, perhatian pengunjung juga tertuju pada pameran UMKM Pesparawi Nasional 14 yang menghadirkan produk-produk unggulan dari berbagai daerah. Salah satu stan yang ramai dikunjungi adalah stan dari Provinsi Kalimantan Timur yang menampilkan aneka produk khas suku Dayak. Mulai dari madu asli Kalimantan, minyak urut tradisional, lulur berbahan alami, hingga kerajinan tangan yang berupa tas rotan, manik-manik, topi, kipas, dan pakaian adat Dayak. Penjaga stan Kalimantan Timur, Mapela Sandri, mengatakan bahwa seluruh produk tersebut merupakan hasil karya masyarakat lokal yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi. Menurutnya, madu hitam menjadi salah satu produk yang paling banyak diminati karena dipercaya baik untuk kesehatan, sementara madu kuning banyak dicari untuk menjaga stamina. Tidak kalah menarik, topi adat khas Dayak yang dihiasi oleh bulu burung ruai juga menjadi incaran pengunjung karena memiliki nilai seni dan budaya yang tinggi.
3: Ini ada madu asli Kalimantan, ada minyak urut dari Kalimantan, minyak Dayak. Ini juga ada lulur khas Dayak, lulur kecantikan, Mbak ya. Ini ada terbuat dari padi muda, terus ada rempah-rempah, lemon, bunga Tanjung, Pak ya. Terus ini kami ada manik-manik, ada topi, ada kipas Kalimantan, ada baju Dayak.
4: Untuk yang paling populer di Dayak.
3: Topi yang ada ada bulunya, Pak.
4: Iya.
3: Yang ada bulunya. Bulu burung ruai.
0: Pameran UMKM Pesparawi menjadi wadah promosi produk unggulan daerah sekaligus membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi pelaku usaha dari seluruh Indonesia. Saudara pendengar, penampilan memukau dari kontingen Papua Barat pada kategori paduan suara anak dan paduan suara wanita juga menuai apresiasi luar biasa dari penonton. Harmonisasi suara, ekspresi, dan penghayatan dari penyanyi cilik dan ibu-ibu ini bahkan membuat banyak penonton memberikan tepuk tangan panjang usai penampilan mereka. Pelatih sekaligus konduktor paduan suara Papua Barat, Herman Sinapa, mengatakan bahwa keberhasilan anak-anak tampil maksimal merupakan buah dari latihan yang konsisten selama kurang lebih 6 bulan. Herman mengatakan, kunci utama dalam membangun kualitas sebuah paduan suara adalah latihan yang disiplin dan berkesinambungan.
5: Sebagai pelatih, kita harus memahami bahwa bagaimana dalam paduan suara anak itu, tetap karakter anak-anak itu tetap harus keluar. Sebenarnya tidak susah.

0: kalau kita mengerti dengan dunia mereka. Anak-anak itu adalah dunia bermain. Jadi dalam sistem latihannya pun harus dalam dunia bermain. Harapan saya tentu yang paling penting adalah bahwa kami sudah berusaha memberikan yang terbaik dan kami mengeluarkan kemampuan kami dengan maksimal.
1: Apresiasi yang diberikan penonton menjadi kebanggaan tersendiri bagi seluruh tim. Namun, bagi Herman, tujuan utama penampilan bukan hanya semata mengejar prestasi, melainkan mempersembahkan pujian yang memuliakan Tuhan dan membawa berkat bagi banyak orang. Penampilan paduan suara anak Papua Barat pun semakin mengukuhkan semangat tuan rumah untuk memberikan yang terbaik dalam setiap kategori lomba pada Pesparawi Nasional di Manokwari. Sementara itu, panitia terus mempersiapkan penutupan Pesparawi Nasional 14 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 28 Juni 2026 mendatang. Sekretaris Daerah Papua Barat yang juga Ketua Umum Panitia Pesparawi Nasional 14, Ali Baham Temomere, mengatakan bahwa penutupan direncanakan akan dihadiri sekaligus ditutup oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Menurut Ali Baham, informasi tersebut diperoleh saat panitia mengantar jajaran Kementerian Agama yang sebelumnya menghadiri rangkaian kegiatan Pesparawi di Manokwari. Selain itu, Ali Baham juga berharap seluruh rangkaian Pesparawi dapat berjalan dengan aman, tertib, dan sukses hingga penutupan nanti. Kehadiran Menteri Agama diharapkan menjadi bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap pembinaan kehidupan keagamaan serta penguatan kerukunan umat beragama di Indonesia.
2: Kemarin ketika kami antar beberapa pejabat termasuk Ibu Menteri Agama dan juga Direktur Bimas Kristen, ya, mantan Kamil Agama Kristen Agama Provinsi Papua Barat, beliau menyampaikan bahwa Bapak Menteri Agama merencanakan untuk menutup acara Pesparawi Nasional di Manokwari.
1: Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 diikuti ribuan peserta dari 38 provinsi dan mempertandingkan 12 kategori lomba. Pesparawi yang dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka pada 20 Juni lalu di RTP Borasi Manokwari ini dijadwalkan berakhir pada 28 Juni 2026. Pendengar, demikian jurnal Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Dari Manokwari, saya Putra Arianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, baik pendengar, demikian Dinamika 15 Kowir Nusantara 2. Saya Deding Lamele, selamat sore.
4: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: Kita ini lumbung mini loh, Nak. Nggak perlu lahan luas. Pot pun bisa.
1: Oke deh. Besok aku nanam stroberi, boleh kan?
0: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.

0: serta moral umat Kristen.
1: Oh, bukan sekedar lomba toh?
0: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
1: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
0: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
1: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
0: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
1: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
0: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan

pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Malaysia.

0: beland oranje.
1: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan,

dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gulit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika pertandingan

rasa menarik dan penuh energi. Ruud Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4.

euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara,

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Mencetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik.

Gol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Dia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak

paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi di lapangan.

posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh,

punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

48 negara siap berlaga. Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksi

akan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia. Ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola.

Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Iya, baik benar kita akhiri untuk rangkaian lagu-lagu pop di sore hari ini. Dan selanjutnya lagu-lagu religi menemani Anda sambil menunggu berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya. Sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda. Dan nanti ada rekan Agung yang bakal menemani Anda tentunya di Manokwari sore hari ini dan juga Manokwari malam hari.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat malam dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Warta Berita Daerah edisi Senin 29 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Agung Sarungato. Provinsi Papua Barat terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penguatan layanan dasar di tingkat kampung hingga perkotaan. Upaya tersebut diwujudkan melalui pencanangan gerakan Ayo ke Posyandu dan anugerah imunisasi Provinsi Papua Barat tahun 2026 yang digelar di Manokwari. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandanjan menegaskan bahwa Posyandu memiliki peran penting sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Ia menekankan bahwa Posyandu kini telah bertransformasi menjadi pusat layanan terpadu yang mencakup 6 standar pelayanan minimal atau SPM. Gubernur juga menegaskan bahwa imunisasi merupakan hak setiap anak yang wajib dipenuhi sebagai bentuk investasi masa depan. Ia menambahkan keberhasilan program kesehatan di Papua Barat tidak lepas dari kerjasama lintas sektor yang telah berjalan baik selama ini. Menurutnya, capaian tersebut harus terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui kolaborasi semua pihak.
2: Ya, baik kegiatan penguatan kolaborasi lintas sektor, pencanangan gerakan Ayo ke Posyandu,

0: Pemerintah daerah berharap dapat membuka ruang kerjasama yang lebih luas, termasuk di bidang sosial dan ekonomi. Oni menambahkan pemilihan waktu pelaksanaan pada Oktober memiliki makna khusus karena bertepatan dengan Hari Kebudayaan Nasional. Hal ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat kebudayaan yang inklusif dan beragam.
1: Dan dalam tahun ini kami, pemerintah Kabupaten Biak Numfor menginisiasi tiga festival. Yang pertama Festival Biak Numfor yang akan diselenggarakan tanggal 1 sampai 7 Juli 2026. Festival ini sendiri adalah representasi dari Provinsi Papua dalam ajang Karisma Event Nusantara yang dilakukan didahului dengan kurasi oleh teman-teman di pusat yang memastikan bahwa event ini memang sudah diakuisisi sebagai event yang dapat dilakukan atau selama ini berjalan dengan standar nasional. Nah, tentu ini menjadi passion, juga menjadi tantangan, tetapi experience bagi kita. Ketika orang tiba ke Biak, dia bisa mendapatkan experience, pengalaman, juga hal-hal lain yang mungkin tidak didapatkan di daya tarik wisata yang lain di Indonesia. Festival Biak Numfor Ampasi sendiri akan dilakukan tanggal 1 sampai 7 Juli 2026 di Kabupaten Biak Numfor. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk bisa datang ke Biak dan mengeksplor apa yang ada di Biak sebagai representasi dari salah satu event nasional yang dilaksanakan di Tanah Papua, secara khusus di Provinsi Papua.
0: Sementara itu, persiapan Festival Biak Munara Wampasi disebut telah mencapai sekitar 80 hingga 90%. Pemerintah daerah menargetkan seluruh persiapan termasuk infrastruktur dan rangkaian acara utama dapat diselesaikan sebelum akhir Juni 2026. Penyelenggaraan festival akan disebar di sejumlah titik untuk mendorong pemerataan aktivitas ekonomi masyarakat. Konsep ini sengaja dengan visi pemerintah daerah yang menjadi sektor pariwisata dan perikanan sebagai penggerak utama pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Biak Numfor.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti jurnal Pesparawi dengan judul Harmoni Kebersamaan dalam Pesparawi.

0: Pendengar, Pesta Paduan Suara Gerejawi atau PES Parawi Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat terus menghadirkan berbagai cerita menarik. Mulai dari penampilan memukau para kontingen di acara lomba, semarak pameran UMKM yang menampilkan produk unggulan dari seluruh Nusantara, hingga persiapan panitia menyambut penutupan yang direncanakan akan dihadiri oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Penampilan kontingen paduan suara remaja campuran Provinsi Maluku berhasil memukau penonton dalam ajang PES Parawi Nasional 14 di Manokwari. Harmoni suara yang dipadukan dengan penghayatan mendalam membuat penampilan mereka mendapat tepuk tangan panjang dari para penonton yang memadati lokasi perlombaan. Di balik penampilan tersebut, tersimpan perjuangan panjang yang telah dijalani para peserta selama hampir 1 tahun. Salah seorang anggota kontingen, Joki, mengaku terharu sekaligus gugup saat berdiri di hadapan dewa juri dan penonton. Joki mengatakan, dukungan dari berbagai pihak termasuk kehadiran pimpinan daerah yang mendampingi kontingen Maluku menjadi penyemangat bagi seluruh anggota tim untuk dapat tampil maksimal.
1: Waktu tampil tadi
2: dua kalah, terharu, grogi.
1: Persiapannya sudah berapa lama?
2: Hampir 1 tahun. Terharu karena apa? Latihan banyak kendala. Terharu juga latihan kurang pas orang. Setelah naik panggung langsung full.
1: Berapa lama persiapannya?
2: Hampir 1 tahun.
1: 1 tahun persiapannya.
2: Harapannya semoga Maluku bisa jadi yang terbaik. Semoga bisa kasih yang terbaik buat orang-orang yang ada, orang Maluku yang ada di Manokwari. Kesannya ya mesti lebih baik lagi lah.
0: Ia berharap perjuangan yang telah dilalui

0: mampu membawa nama Maluku meraih prestasi sekaligus memberikan kebanggaan bagi masyarakat Maluku baik yang berada di Manokwari maupun di kampung halaman. Ajang Pesta Rawi Nasional 14 tidak hanya menjadi arena kompetisi paduan suara gerejawi, tetapi juga menjadi ruang mempererat persaudaraan antar provinsi dalam semangat kebersamaan dan keberagaman Indonesia. Selain perlombaan, perhatian pengunjung juga tertuju pada pameran UMKM Pesta Rawi Nasional 14 yang menghadirkan produk-produk unggulan dari berbagai daerah. Salah satu stan yang ramai dikunjungi adalah stan dari Provinsi Kalimantan Timur yang menampilkan aneka produk khas suku Dayak. Mulai dari madu asli Kalimantan, minyak urut tradisional, lulur berbahan alami, hingga kerajinan tangan yang berupa tas rotan, manik-manik, topi, kipas, dan pakaian adat Dayak. Penjaga stan Kalimantan Timur, Mapela Sandri, mengatakan bahwa seluruh produk tersebut merupakan hasil karya masyarakat lokal yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi. Menurutnya, madu hitam menjadi salah satu produk yang paling banyak diminati karena dipercaya baik untuk kesehatan, sementara madu kuning banyak dicari untuk menjaga stamina. Tidak kalah menarik, topi adat khas Dayak yang dihiasi oleh bulu burung ruai juga menjadi incaran pengunjung karena memiliki nilai seni dan budaya yang tinggi.
1: Ini ada madu asli Kalimantan, ada minyak urut dari Kalimantan, minyak Dayak. Ini juga ada lulur khas Dayak, lulur kecantikan, Mbak ya. Ini ada terbuat dari padi muda, terus ada rempah-rempah, lemon, bunga Tanjung, Pak ya. Terus ini kami ada manik-manik, ada topi, ada kipas Kalimantan, ada baju Dayak.
2: Untuk yang paling populer di Dayak,
1: topi yang ada
2: Iya.
1: Ada bulunya, Pak.
2: Iya.
1: Yang ada bulunya. Bulu burung ruai.
0: Pameran UMKM Pesta Rawi menjadi wadah promosi produk unggulan daerah sekaligus membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi pelaku usaha dari seluruh Indonesia. Saudara pendengar, penampilan memukau dari kontingen Papua Barat pada kategori paduan suara anak dan paduan suara wanita juga menuai apresiasi luar biasa dari penonton. Harmonisasi suara, ekspresi, dan penghayatan dari penyanyi cilik dan ibu-ibu ini bahkan membuat banyak penonton memberikan tepuk tangan panjang usai penampilan mereka. Pelatih sekaligus konduktor paduan suara Papua Barat, Herman Sinapa, mengatakan bahwa keberhasilan anak-anak tampil maksimal merupakan buah dari latihan yang konsisten selama kurang lebih 6 bulan. Herman mengatakan, kunci utama dalam membangun kualitas sebuah paduan suara adalah latihan yang disiplin dan berkesinambungan.
3: Sebagai pelatih, kita harus memahami bahwa bagaimana dalam paduan suara anak itu, tetap karakter anak-anak itu tetap harus keluar. Sebenarnya tidak susah kalau kita mengerti dengan dunia mereka. Anak-anak itu adalah dunia bermain. Jadi dalam sistem latihannya pun harus dalam dunia bermain. Harapan saya tentu yang paling penting adalah bahwa kami sudah berusaha memberikan yang terbaik dan kami mengeluarkan kemampuan kami dengan maksimal.
0: Apresiasi yang diberikan penonton menjadi kebanggaan tersendiri bagi seluruh tim. Namun, bagi Herman, tujuan utama penampilan bukan hanya semata mengejar prestasi, melainkan mempersembahkan pujian yang memuliakan Tuhan dan membawa berkat bagi banyak orang. Penampilan paduan suara anak Papua Barat pun semakin mengukuhkan semangat tuan rumah untuk memberikan yang terbaik dalam setiap kategori lomba pada Pesta Rawi Nasional di Manokwari. Sementara itu, panitia terus mempersiapkan penutupan Pesta Rawi Nasional 14 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 28 Juni 2026 mendatang. Sekretaris Daerah Papua Barat yang juga Ketua Umum Panitia Pesta Rawi Nasional 14, Ali Baham Temongmere, mengatakan bahwa penutupan direncanakan akan dihadiri sekaligus ditutup oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Menurut Ali Baham, informasi tersebut diperoleh saat panitia mengantar jajaran Kementerian Agama yang sebelumnya menghadiri rangkaian kegiatan Pesta Rawi di Manokwari. Selain itu, Ali Baham juga berharap seluruh rangkaian Pesta Rawi dapat berjalan dengan aman, tertib, dan sukses hingga penutupan nanti. Kehadiran Menteri Agama diharapkan menjadi bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap pembinaan kehidupan keagamaan serta penguatan kerukunan umat beragama di Indonesia.
4: Kemarin ketika kami antar beberapa pejabat termasuk Ibu Menteri Agama dan juga Direktur Bimas Kristen, ya, mantan Kanwil Agama Kristen Agama Provinsi Papua Barat, beliau menyampaikan bahwa Bapak Menteri Agama merencanakan untuk menutup acara Pesta Parawi Nasional di Manokwari.
0: Pesta Parawi Nasional 14 tahun 2026 diikuti ribuan peserta dari 38 provinsi dan mempertandingkan 12 kategori lomba. Pesta Parawi yang dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka pada 20 Juni lalu di RTP Borasi Manokwari ini dijadwalkan berakhir pada 28 Juni 2020.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih.

Mari jadi bagian dari Sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Base Parawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Saudara Pesparawi yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat mengikuti Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Momen iman dan persaudaraan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, sekaligus mempererat kebersamaan dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, mari bersama-sama menjaga suasana yang aman, nyaman, tertib, dan damai selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Jangan lupa untuk selalu menjaga barang-barang pribadi, pastikan barang berharga tersimpan dengan baik dan tetap dalam pengawasan. Mari juga menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, dan jadilah bagian dari Pesparawi yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Selama kegiatan berlangsung, marilah kita menjaga ketenangan, hormati setiap penampilan, hargai setiap peserta, dan ciptakan suasana yang khidmat bagi seluruh basudara yang hadir. Karena perbedaan daerah, budaya, dan bahasa adalah kekayaan yang mempersatukan kita. Suksesnya Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 adalah tanggung

Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10.

seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Vesperawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 26 Juni 2026 di Manokwari. Vesperawi bukan sekedar ajang perlombaan paduan suara gerejawi, tapi juga menjadi wadah mempererat persaudaraan, memperkuat kerukunan umat beragama, serta menumbuhkan semangat persatuan dan keberagaman. Mari kita tunjukkan bahwa tanah Papua adalah tanah damai, tanah persaudaraan, dan tanah yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Mari kita sukseskan Vesperawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Baik, selamat malam saudara pendengar di manapun Anda berada di kesempatan malam hari ini. Salam hangat pastinya untuk semuanya. Salam sehat selalu ya untuk Anda. Terima kasih yang masih monitor siaran kami di 94.3 MHz. Dan kami cukupkan rangkaian lagu-lagu rohani Kristen menemani suasana malam hari Anda, secara khusus untuk Anda umat Kristen yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya. Pukul 20 waktu Indonesia Timur, kami temani suasana malam hari Anda dengan tembang pilihan dan selingan-selingan informasi. Hingga nanti di pukul 21 ya waktu Indonesia Timur, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini, pukul...
1: Secara visual logo ini tampak tegas, namun
0: 21 waktu Indonesia Timur, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.
1: Punya filosofi kuat.
2: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kreatif, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
3: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
4: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen juri menjelaskan secara visual, logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
4: Logo atau karya nomor 2, yakni karya saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
5: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
6: Selesai dari Universitas Negeri Padang tuh 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga begitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat begitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
5: Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 Juli 2026. ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
2: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.
7: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana induk ekonomi kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
2: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif, kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
7: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
8: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
7: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
9: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
10: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
9: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
10: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
11: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
10: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
13: Makanya ada menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
12: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
14: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan. Besar dan kecil itu, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
12: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
16: undang-undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
15: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
16: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
17: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa bahwa

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesta Rawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesta Rawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tommy Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. You've got your world, and I've got mine.

0: maupun daerah, BUMN, BUMG, kalangan swasta, organisasi-organisasi sosial dan masyarakat, partai politik maupun kelompok-kelompok sosial lain untuk menyambut dan menyemarakan ke-81 kemerdekaan RI dengan menyeberluaskan dan menggunakan tema serta logo resmi ke-81 kemerdekaan RI dalam berbagai media luar ruang, media massa, media sosial, dan media-media promosi lainnya sesuai dengan panduan yang diunggah pada website resmi logo ri.istanapresiden.go.id.
1: Ya, pendengar, selain itu Wang Yanjudi juga mengajak masyarakat untuk memulai memasang bendera merah putih di masing-masing rumah, di sekolah, di kantor, dan juga di wilayah atau juga di daerah publik lainnya. Merayakan hari kemerdekaan dengan sukacita, diantaranya dengan berbagai aneka perlombaan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRPO 300 Mudara untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia melalui frekuensi modulasi 94.3 MHz. Mengantarkan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Selasa tanggal 30 Juni 2026. Baiklah pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

swastiastu, om awignam astu nama sidam, om anubhadrah kertawiantu wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar setia RRI Manokwari, dimanapun Anda berada, puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa karena perlindungannya sehingga kita semua dapat mendengarkan siaran keagamaan di RRI Manokwari. Pada kesempatan ini, saya, Niputu Yunidiantari, membawakan siaran keagamaan khususnya agama Hindu tentang keagungan Dharma. Kita sebagai umat yang beragama pastinya berkewajiban untuk menghubungkan diri kepada Sang Pencipta atau Ide Sang Yang Widiwasa dalam agama Hindu. Dalam konsep Hindu, kewajiban itu dilaksanakan 3 kali dalam sehari atau yang dinamakan dengan istilah Trisandhya. Trisandhya, kalau dilihat dari segi kata, terdiri dari 2 kata, yaitu kata tri dan kata sandhya. Trisandhya yaitu tri yang artinya 3 dan sandhya atau sandi artinya hubungan. Jadi kata trisandhya artinya 3 kali berhubungan dengan Ide Sang Yang Widiwasa dalam 1 hari. Ini merupakan salah satu wujud bakti kita kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Dengan kata lain, ini merupakan salah satu kewajiban atau dharma kita. Dharma berarti kebenaran atau kebajikan dalam ajaran agama Hindu. Nah, seperti apakah kebenaran atau kewajiban itu dalam ajaran agama Hindu? Jadi, banyak orang menafsirkan sesuai dengan pemahaman masing-masing, seperti yang dituangkan dalam Saramuscaya Sloka 14, mendefinisikan apa yang dimaksud dengan dharma itu sendiri. Ikang dharma ngarannya, enuning mara ring swarga ika kadi gatining perahu, anhenuning mangiage nentasing tasik. Yang dimana artinya, yang disebut dharma adalah perupakan jalan untuk pergi ke sorga. Sebagai halnya perahu sesungguhnya adalah merupakan alat bagi orang pedagang atau dagang untuk mengarungi lautan. Dari kutipan sloka Saramuscaya di atas, maka dapat ditarik pengertian bahwa dharma itu adalah merupakan alat sarana, media untuk mencapai tujuan. Dalam konsep Hindu, tujuan hidup kita ada 4 yang disebut dengan catur purusa arta. Catur purusa arta terdiri dari 3 kata, yaitu catur yang berarti 4, purusa yang berarti hidup, dan harta yang berarti tujuan. Jadi, catur purusa arta artinya 4 tujuan hidup sebagai manusia dalam ajaran agama Hindu. Keempat tujuan hidup pokok umat Hindu tersebut adalah dharma, yang dimana artinya kebenaran, arta yaitu kekayaan, kama yaitu keinginan, dan moksa adalah kelepasan dari keterikatan keduniawian. Nah, dalam 4 tujuan hidup sebagai manusia dalam ajaran agama Hindu yang telah disampaikan, lalu mengapa dharma diletakkan paling pertama? Jadi, dharma diletakkan pertama itu karena 3 tujuan yang lainnya, yang dimana arta, kama, dan moksa baru bisa akan tercapai bila dharma telah dicapai atau ditunaikan terlebih dahulu. Bahkan secara otomatis 3 lainnya tersebut akan tercapai bila dharma benar-benar telah kita lakukan atau laksanakan. Dharma merupakan pondasi atau sarana yang dimana merupakan piranti
atau media seperti yang dituangkan dalam Saramuscaya 12. Kamartau lipsa manastu dharma mewa aditas caret nahi dharma ada petia artah kamu wapi kada camah. Yang dimana artinya pada hakikatnya jika kama dan arta dituntut maka seharusnya dharma hendaknya dilakukan terlebih dahulu, tak tersangsikan lagi pasti akan diperoleh arta dan kama itu nantinya. Tidak akan ada artinya jika arta dan kama itu diperoleh menyimpang dari dharma. Dan sesungguhnya dharma itu sangat utama, merupakan sumber datangnya kebahagiaan dan pelindungan bagi yang melaksanakannya. Jadi, apakah dharma atau kewajiban umat Hindu tersebut? Tentunya sering pula kita mendengar petuah-petuah dari mereka yang bijak, yang dimana dikatakan bahwa melaksanakan dharma adalah tugas hidup kita sebagai umat Hindu. Dengan demikian, dapat dikatakan tugas atau kewajiban kita sebagai umat Hindu adalah dharma kita sendiri. Tugas atau swadharma kita adalah kewajiban yang mesti kita tunaikan dengan baik. Jadi, melaksanakan tugas atau kewajiban yang merupakan swadharma kita itu merupakan dharma kita sebagai umat Hindu. Nah, dengan melaksanakan kebajikan atau yang disebut dengan dharma kita masing-masing dengan baik, maka akan dapat menyelamatkan kita. Hal ini pun dijamin dalam Saramuscaya 22, yang dimana lagi pula meski di semak-semak, di hutan, di jurang, di tempat-tempat yang berbahaya, di segala tempat yang dapat menimbulkan kesusahan, baik di dalam peperangan sekalipun, tidak akan timbul bahaya menimpa orang yang senantiasa melaksanakan dharma. Karena perbuatan baiknya, itulah yang melindunginya. Hal ini sejalan dengan konsep kita sebagai umat Hindu yang mengatakan bahwa setiap orang lahir membawa swadharmanya masing-masing. Jadi, dharma kita sebagai umat Hindu adalah melaksanakan tugas kita masing-masing. Bila kita melaksanakan apa yang menjadi hak dan sekaligus merupakan kewajiban kita dan melakukannya dengan kesadaran bahwa apa yang kita lakukan sebagai wujud persembahan padanya, maka kita akan terlepas dari akibatnya. Bila sebagai anak, mari lakukan tugas kita sebagai anak. Sebagai mahasiswa, mari lakukan tugas kita sebagai mahasiswa. Dan sebagai pegawai, baik negeri ataupun swasta, atau sebagai apapun kita yang menuntut peran kita di sana dalam wujud swadharma kita, mari lakukan dengan baik. Lalu, apakah dalam ajaran agama Hindu ada kisah yang menceritakan tentang tugas atau kewajiban dalam menjalankan dharmanya? Sebagaimana halnya dalam itiasa, yakni Astadasa Parwa atau yang lebih dikenal dengan kisah Mahabharata, dalam Bhisma Parwa ketika Bharatayuddha, yaitu perang keluarga Bharata, akan dimulai, Arjuna tampak ragu-ragu. Ia menjadi lemah
karena tidak dapat menghadapi kecamuk emosinya. Ia merasa sedih karena yang akan dihadapi adalah pertempuran itu tidak lain adalah keluarganya sendiri, yang dimana kakek, paman, sepupu, kemenakan, dan para sahabatnya. Kita tahu bahwa Arjuna adalah orang yang dilahirkan dalam warna kasatria. Swedharmanya atau kewajibannya, yang dimana sebut dharmanya, adalah melindungi negaranya dari ancaman. Swedharmanya, yang dimana itu adalah tugasnya, adalah menegakkan kebenaran, menegakkan kebajikan. Kita ketahui pula bahwa Arjuna itu sebenarnya juga adalah merupakan seorang pertapa yang tangguh. Tapa Arjuna begitu kuat. Ia mampu melakukan tapa semadi layaknya seorang yogi, yang dimana sering dilakukan oleh resi warna yaitu Brahmana. Dalam Arjuna Wisada Yoga, Arjuna dalam kebimbangannya berkeinginan meninggalkan medan pertempuran Kuruksetra dan meninggalkan semua itu, lalu lebih baik ia melakukan tapa, yaitu bersemedi menebus dosa-dosanya layaknya seorang resi. Dalam salah satu wejangga, yaitu Sri Krishna sebagai guru Arjuna, dikatakan bahwa bila Arjuna melakukan itu, yaitu meninggalkan kewajibannya sebagai kesatria dan menempuh kehidupan layaknya Brahmana, dan walaupun ia mampu melakukan itu, maka Arjuna akan dihina, dicemooh, atau dikatakan sebagai orang yang pengecut, dan nama besarnya sebagai kesatria paling tangguh akan dihinakan masyarakat. Lalu apa kiranya yang dapat dipetik dari salah satu penggalan itiasa tersebut? Nah, dalam wujud pandang saya, dalam memahami cerita tersebut, saya mencoba mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk senantiasa melaksanakan tugas yang telah diamanatkan untuk kita laksanakan sebagai kontrak kehidupan kita di dunia ini. Tugas kita adalah swadharma kita. Dalam bukunya Dr. Wenwei Dyer yang berjudul Real Magic atau Keajaiban Nyata, mengungkapkan salah satu iktisat dari beberapa hal yang dapat meningkatkan atau menumbuhkan kualitas kerohanian. Kita berada dalam semangat spiritual adalah merasa diri sebagai bagian dari alam semesta dan bangga dapat berada di sini. Wujud dari rasa bangga berada di sini dan merasa menjadi bagian dari alam semesta ini adalah kita melaksanakan apa yang menjadi tugas kita, karena apa yang kita lakukan merupakan salah satu kegiatan yang dapat menunjang keberlangsungan kehidupan kita. Nah, kehidupan keluarga, masyarakat, bahkan sampai kehidupan seluruh dunia ini, yaitu hanya dengan melaksanakan apa yang menjadi swadharma kita masing-masing. Baik, para pendengar setia RRI Manokwari dimanapun Anda berada, demikian siaran tentang keagungan Dharma. Semoga para pendengar dapat memahami makna dari keagungan Dharma. Akhir kata saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: sebagai manifestasi Kongres Program Prioritas. Laporan selengkapnya bersama reporter Putra Haryanto.
1: Pendengar, Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar secara resmi menutup Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Dalam sambutannya, Menteri Agama menegaskan bahwa penyelenggaraan Pesparawi bukan sekedar ajang kompetisi paduan suara gerejawi, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan bangsa melalui semangat kebersamaan dalam keberagaman. Menurut Nasruddin Umar, Pesparawi mengajarkan filosofi kehidupan bahwa harmoni sejati lahir dari kemampuan masyarakat menerima dan menghargai perbedaan. Nilai tersebut dinilai sangat relevan di tengah berbagai tantangan global dan nasional yang tengah dihadapi Indonesia saat ini.
2: Penyelenggaraan Pesparawi Nasional ke-14 sesungguhnya mengemban misi yang sangat suci dan telah mencatat momentum yang sangat krusial di dalam sejarah perjalanan bangsa kita. Sebagaimana sebuah paduan suara yang mampu menghasilkan simfoni memukau lewat perpaduan berbagai jenis vokal dan nada yang berbeda, Pesparawi kembali mengajarkan filosofi kehidupan yang sangat mendalam kepada kita semua, bahwa harmoni sejati tidak pernah lahir dari sebuah keseragaman. Harmoni justru tercipta ketika berbagai perbedaan mampu berjalan beriringan, saling menghormati, menopang, dan saling melengkapi dalam suatu ritme serta tujuan yang sama.
1: Selain itu, dirinya mengatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan lebih banyak ruang perjumpaan yang mampu mempererat persaudaraan antar sesama, menumbuhkan semangat gotong royong, sekaligus memperkuat komitmen dalam menjaga kebinekaan. Selain menekankan pentingnya persatuan, Menteri Agama juga mengapresiasi penyelenggaraan Pesparawi Nasional 14 yang mengusung tema konsep ramah lingkungan. Menurutnya, langkah tersebut menjadi tonggak bersejarah karena sejalan dengan program prioritas Kementerian Agama dalam mengembangkan ekologi sebagai bagian dari tanggung jawab bersama menjaga kelestarian alam.
2: Di tengah berbagai dinamika dan tantangan global maupun nasional yang kian kompleks hari ini, bangsa kita membutuhkan lebih banyak wadah perjumpaan yang positif seperti Pesparawi ini. Sebuah wadah yang mampu mempererat kembali ikatan benang-benang persaudaraan antar sesama anak bangsa, menumbuhkan gairah gotong royong, serta membangkitkan kesadaran kolektif kita untuk merawat kebinekaan.
1: Untuk diketahui, pendengar, penutupan Pesparawi Nasional 14 menandai berakhirnya rangkaian kegiatan yang diikuti oleh kontingen dari berbagai provinsi di Indonesia. Ajang ini diharapkan tidak hanya melahirkan prestasi di bidang seni paduan suara gerejawi, tetapi juga memperkuat semangat persaudaraan, toleransi, serta kepedulian terhadap lingkungan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penutupan Pesparawi 14 ini ditandai dengan pemukulan tifa yang dilakukan oleh Menteri Agama, Gubernur Papua Barat, serta Forkopimda Papua Barat di Manokwari. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Haryanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Arahan opini wajar tanpa pengecualian WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Kabupaten Teluk Bintuni tahun anggaran 2025 diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan disiplin tata kelola keuangan daerah. Salah satu perhatian utama adalah ketetapan waktu dalam pembahasan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Ketua DPRK Teluk Bintuni Romilus Tatuta mengatakan keberhasilan meraih opini WTP merupakan prestasi yang membanggakan bagi pemerintah daerah. Menurutnya, hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan BPK menunjukkan pengelolaan keuangan daerah telah berjalan dengan baik. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa masih ada sejumlah rekomendasi dari BPK yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Sesuai ketentuan, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tersebut harus diselesaikan dalam waktu 60 hari.
3: Ini BPK menunjukkan kita bentuknya WTP ya.

0: tentunya kita rasa bangga dengan hasil pemeriksaan atau hasil audit BPK kemarin terhadap APBD Teluk Bintuni tahun 2025. Hasilnya hari ini kita mendapat opini WTP, sangat bangga sekali dengan hasil pemeriksaan yang diberikan oleh BPK Provinsi Papua Barat. Nah, sehingga namun kita harus kembali dan ada pesan dari Ketua BPK bahwa kita harus kembali dan kita tinggal kembali. Tadi pesan BPK kepada Bupati juga seperti itu dan waktunya itu 60 hari. Ya itu harapan kami kepada pemerintah untuk harus segera memperhatikan tahapan-tahapan pembahasan anggaran, terutama sidang anggaran, supaya jangan kita terlambat, harus tepat waktu.
1: Romilus berharap seluruh organisasi perangkat daerah bergerak cepat menindaklanjuti setiap rekomendasi agar kualitas pengelolaan keuangan daerah terus meningkat dan opini WTP dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Ia juga meminta pemerintah daerah lebih serius dalam mengatur jadwal pembahasan APBD bersama DPRK. Menurutnya pembahasan anggaran yang tetap waktu akan berdampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus mendukung peluang daerah memperoleh apresiasi fiskal dari pemerintah pusat. Ya, baik pendengar, selanjutnya pemerintah Kabupaten Manokwari menggandeng Kejaksaan Negeri Manokwari dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Hal itu ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman MOU tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara yang dilaksanakan di kantor Bupati Manokwari pada Senin 29 Juni 2026. Penandatangan MOU dilakukan oleh Bupati Manokwari Hermosindo bersama Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari, disaksikan Wakil Bupati Manokwari. Kerjasama tersebut menjadi dasar sinergi kedua lembaga dalam memberikan pendampingan hukum terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Manokwari. Bupati Manokwari Hermosindo mengatakan kolaborasi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dan kejaksaan sebagai institusi negara yang untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan hukum. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Manokwari tengah menjalankan berbagai program strategis, terutama pembangunan infrastruktur dalam rangka mempercepat pembangunan Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat. Karena itu, pendampingan hukum dari kejaksaan dinilai penting agar seluruh proses pembangunan berjalan sesuai koridor hukum. Selain mengawal pembangunan, Hermus mengatakan, kerjasama tersebut juga diarahkan untuk menyelesaikan persoalan aset daerah yang masih dikuasai oleh sejumlah pihak. Menurutnya, pengembalian aset menjadi salah satu prioritas karena merupakan kekayaan negara yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.
2: Dan ini menjadi komitmen kita bersama-sama, untuk kita berharap bahwa pemerintah Kabupaten Manokwari ini bisa ya dibantu, tetapi juga diberikan pendapat-pendapat hukum, tetapi juga dibela apabila ada kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat yang dirugikan oleh orang lain. Jadi saya kira ini adalah beberapa hal yang melatar belakangi sekaligus menjadi tujuan ya dari penandatanganan MOU antara Pemerintah Kabupaten Manokwari dengan Kejaksaan Negeri Manokwari tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara di Kabupaten Manokwari. Mudah-mudahan kerjasama ini akan kita implementasikan secara benar-benar di Kabupaten Manokwari untuk mewujudkan pemerintah daerah yang kuat, efektif, bersih, profesional, bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
1: Bupati Manokwari Hermosindo berharap nota kesepahaman tersebut tidak berhenti pada penandatanganan semata, tetapi benar-benar diimplementasikan melalui pendampingan hukum, pemberian pendapat hukum hingga bantuan hukum apabila pemerintah daerah menghadapi persoalan hukum. Dengan demikian, penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Manokwari dapat berlangsung secara profesional, bersih, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme. Ya, baik pendengar, selanjutnya ofisial. Kontingen Kalimantan Timur, Lucy Situmeang, mengaku bangga dan puas atas penampilan tim paduan suara yang tampil pada ajang Pesperawi Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat. Menurutnya, para peserta mampu menunjukkan kemampuan terbaik saat berada di atas panggung pada Sabtu 27 Juli 2026. Kepada RRI, Lucy mengatakan meski saat latihan terakhir sebelumnya tampil belum menunjukkan hasil yang maksimal, para penyanyi justru mampu tampil penuh percaya diri di hadapan dewan juri dan penonton. Ia menilai rasa percaya diri para peserta menjadi kunci keberhasilan dalam membawakan lagu-lagu lomba. Penampilan yang ditunjukkan dinilai telah memenuhi harapan seluruh tim pendamping. Lucy berharap hasil terbaik dapat diraih kontingen Kalimantan Timur pada Pesperawi Nasional ke-14 sebagai buah dari kerja keras dan persiapan yang telah dilakukan seluruh tim selama mengikuti proses latihan. Ya, baik, pada selanjutnya penampilan kontingen Kota Balikpapan pada ajang Pesperawi Nasional ke-14 di Manokwari mendapatkan apresiasi dari anggota DPRD Kota Balikpapan, Nelly Turalo. Ia mengaku terharu dan bangga melihat semangat para peserta Kalimantan Timur dalam mempersembahkan pujian bagi Tuhan pada Minggu 28 Juni 2026 dalam ajang Grand Prix Pesperawi Nasional. Kepada RRI, Nelly mengatakan bahwa antusiasme seluruh anggota paduan suara terlihat sejak masa persiapan hingga penampilan di atas panggung. Ia mengaku merinding saat menyaksikan langsung penampilan kontingen yang dinilainya tampil maksimal. Selain itu juga, jika dirinya hadir mewakili pemerintah Kota Balikpapan karena wali kota dan ketua DPRD berhalangan hadir, ia menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Pengembangan Pesperawi Daerah LPPD Kota Balikpapan yang telah membawa nama baik daerah di tingkat nasional. Ia berharap perjuangan seluruh peserta dapat membuahkan hasil terbaik dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Balikpapan maupun Kalimantan Timur.
3: Antusias mereka untuk memuji nama Tuhan.
4: Satu kata, luar biasa. Jadi dari sekian kali saya mengikuti latihan, baik di Balikpapan mau kemarin sudah persiapan di sini, rasanya tadi merinding deh. Bangga banget. Belum pernah mendengar seindah tadi. Jadi saya atas nama pemerintah Kota Balikpapan yang tidak berkesempatan hadir dan sudah diamanahkan ke saya, baik wali kota maupun ketua DPRD Balikpapan, mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman LPPD Kota Balikpapan yang sudah membawa nama Kaltim secara khusus Kota Balikpapan. Harapan mudah-mudahan kehadiran di sini kami pulang membawa sesuatu yang membanggakan Kota Balikpapan khususnya Kalimantan Timur pada umumnya.
1: Ajang Pesperawi Nasional ke-14 menjadi wadah bagi peserta dari seluruh Indonesia untuk mempersembahkan pujian terbaik sekaligus mempererat persaudaraan antar umat Kristiani melalui seni paduan suara gerejawi.

0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Direktur Urusan Agama Kristen Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Luxen James Mayor menyampaikan apresiasi kepada kontingen Kepulauan Rio yang gagal mengikuti perlombaan pada Pesperawi Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat akibat kendala anggaran dan transportasi. Sebagai panggung jawaban program Pesperawi secara nasional, Luxen mengatakan dedikasi para peserta Kepri tetap layak mendapatkan penghargaan meski tidak sempat tampil di arena lomba. Luxen mengaku hingga kini pihaknya masih akan melakukan evaluasi bersama Pembinhas Kristen dan Ketua Lembaga Pengembangan Pesperawi Daerah untuk mengetahui secara utuh penyebab kebatalnya keberangkatan kontingen tersebut. Ia menyebut persoalan utama yang dihadapi berkaitan dengan keterbatasan anggaran disertai dugaan adanya miskomunikasi dalam koordinasi internal sehingga berdampak pada keberangkatan peserta. Meski gagal di Manokwari, Luxen mengaku terharu karena para peserta tetap menunjukkan semangat mengikuti pesta wari. Saat nomor undian mereka dipanggil di arena perlombaan, para peserta justru menggelar penampilan secara sederhana di bandara. Sebagai bentuk penghargaan, Luxen mengatakan dirinya berkomitmen mengunjungi Kepulauan Rio untuk bertemu langsung dengan para peserta dan memberikan apresiasi atas semangat mereka.
2: Ketika mereka panggil nomor undiannya di sini, mereka tampil di sana. Itu bagi saya mengharukan. Mereka tidak hadir di sini, tapi setelah dipanggil peserta di sini, mereka tampil di bandaranya. Itu bagi saya mengharukan. Itu ya mengharukan. Untuk yang begitu kita tidak mungkin bayar, tidak bayar dengan uang. Saya pikir kita hanya bilang apresiasi dan terima kasih. Nah, bagi kami, saya selaku direktur sudah berjanji akan kunjungi mereka di Kepri. Kami akan hadir di Kepri untuk memberi apresiasi kepada mereka karena perjuangan mereka luar biasa. Jadi ya, mungkin dengan itu ya atas nama penanggung jawab dari Direktorat Bimbingan Kristen, kami ingin menyampaikan permohonan maaf ya sebesar-besarnya, mungkin juga karena koordinasi kita daerah terlalu jauh. Itu sehingga kemudian kerinduan-kerinduan untuk peserta untuk hadir di tempat ini tidak tercapai.
1: Luxen menambahkan kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Direktur Jenderal Bimnas Kristen, Panitia Penyelenggaraan LPPD maupun pemerintah daerah agar dukungan terhadap kontingen Pesperawi semakin baik dan pelaksanaan berikutnya. Ia mengungkapkan pada Pesperawi Nasional ke-14 terdapat 3 daerah yang tidak dapat mengirimkan seluruh kontingennya, yakni Kepulauan Rio, sebagian kontingen Papua Tengah, dan 1 kontingen dari Jawa Tengah. Di akhir pertanyaannya, Luxen menyampaikan permohonan maaf kepada para peserta yang belum dapat hadir mengikuti Pesperawi akibat berbagai kendala tersebut. Ya, baik pendengar, selanjutnya Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat mencatat keberhasilan mengungkap 41 kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor selama semester 1 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 39 tersangka yang kini menjalani proses hukum di berbagai tahapan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat, Kombes Pol Esman S. Napitulu, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil penanganan perkara sejak 1 Januari hingga 26 Juni 2026 oleh Ditreskrim bersama seluruh Polres jajaran. Ia menjelaskan penyebaran kasus yang berhasil diungkapkan meliputi Polresta Manokwari sebanyak 8 laporan polisi, Polres Teluk Bintuni 12 laporan polisi, Polres Teluk Wondama 5 kasus, Polres Fakfak 4 kasus, serta Polres Kaimana 3 kasus. Selain penanganan di tingkat Polres, Ditreskrim Polda Papua Barat juga mengenani 9 perkara yang sebagian besar merupakan kasus pencurian kendaraan bermotor. Polisi juga mengungkapkan kasus pencurian telepon seluler, pencurian PlayStation, pencurian speaker, pencurian uang, hingga pencurian dengan kekerasan di sebuah apotek di Manokwari. Menurut Hesman, beberapa perkara telah dilimpahkan kejaksaan, sedangkan sejumlah tersangka lainnya masih menjalani proses penyidikan. Dalam salah satu kasus pencurian speaker, pelakunya diketahui masih berstatus anak dan merupakan residivis.
3: Total jumlah LP yang sudah kita ungkap seluruh jajaran sebanyak 41 kasus dengan 39 tersangka. Di mana sementara dari jumlah kasus 41 ini dalam proses penyidikan sebanyak 31 kasus. P21 kejaksaan sudah 3, tahap 2 sudah 6. Untuk RJ ada 1 kasus di mana kami akan menyampaikan yang tadi kami sampaikan itu 41 kasus itu di Polda dengan Polres Jajaran. Polresta sendiri jumlah LP-nya 8 kasus, tersangka 5. Polres Kaimana jumlah 3 kasus, 3 tersangka. Pak-pak LP ada 4, tersangka 6. Binturi ada 12 LP, jumlah tersangka 9. Polres Teluk Kondama ada 5 kasus dengan tersangka 5.
1: Esman menegaskan keberhasilan pengungkapan kasus tidak lepas dari dukungan masyarakat. Karena itu, ia mengajak warga untuk terus memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui keberadaan pelaku kejahatan maupun residivis di lingkungan sekitar. Ya, baik pendengar, selanjutnya memperingati 10 Muharram 1448 Hijriah, Muslimat NU Teluk Bintuni menggelar jalan santai dan santunan anak yatim. Laporan selengkapnya bersama reporter Dina Rianti.
4: Memperingati 10 Muharram 1448 Hijriah, Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Teluk Bintuni menggelar kegiatan jalan santai dan santunan bagi anak yatim di Masjid At-Taqwa SP5 pada Sabtu 27 Juni 2026. Sedikitnya ada 30 anak yatim yang menerima santunan dari berbagai ranting Muslimat di Teluk Bintuni. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Teluk Bintuni Joko Lingara bersama istri Nur Diana Lingara, Ketua Dewan Syuro NU Teluk Bintuni Kiai Imam Syafi'i, serta masyarakat dan keluarga besar Nahdlatul Ulama. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Teluk Bintuni Joko Lingara mengapresiasi konsistensi Muslimat NU yang terus menghadirkan kegiatan sosial dan keagamaan di tengah masyarakat. Menurutnya, peringatan 10 Muharram tidak hanya menjadi momentum memperkuat nilai-nilai keislaman, tetapi juga membutuhkan kepedulian terhadap sesama, khususnya anak-anak yatim.
5: Luar biasa, mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita bikin lagi lebih meriah lagi ya. Karena ini merupakan kita buat adalah kegiatan tahunan. Jadi untuk menjalankan apa satu Muharram masuk ke 10 Muharramnya Muslimat lakukan kegiatan ini.
4: Sementara itu, Ketua Dewan Syuro NU Teluk Bintuni Kiai Imam Syafi'i mengatakan, peringatan 10 Muharram merupakan tradisi yang berlangsung sejak masa Nabi Muhammad SAW dan terus dilestarikan dalam hasanah Islam Nusantara sebagai momentum memperkuat nilai kepedulian dan berbagi kepada sesama.
6: Bang akhirnya ke seluruh, bahkan sampai ke Andalusia sana. Dulu Spanyol, Prancis, Gibraltar ke sana itu hampir menembus benua Eropa itu dalam kekuasaan umat Islam sampai hampir 700 tahun. Betapa luar biasa Islam berkembang dengan sentuhan-sentuhan kultur budaya sampai berkembang ke seluruh dunia, bahkan sampai masuk ke bumi Nusantara, Indonesia. Islam dibawa orang-orang bijak, para wali, para ulama, para dai, orang-orang ahli toreko, orang-orang sufi, Sayyid Sharif, keturunan Nabi, asli. Masuk ke Kalitami, ke Arande, ke Bauru. Itu dibawa oleh para wali. hakikatnya akidahnya tetap la ilaha illallah, tetapi kultur budayanya itu budaya Nusantara.
4: Selain penyerahan santunan kepada anak yatim, panitia juga membagikan berbagai door prize berupa perabotan rumah tangga. Hadiah tersebut berasal dari sumbangan Wakil Bupati Teluk Bintuni dan warga Muslim NU sebagai bentuk dukungan terhadap suksesnya kegiatan tersebut. Dari Teluk Bintuni, Popo Baradina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, baik pendengar, demikian warta berita pagi ini. Saya Didi Ngilamele, selamat pagi.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

tetapi satu jauh-jauh ataupun bermain lebih hemat energi dengan bola-bola pendek dan peluang-peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan. Kembali serangan dibangun pemain Jerman. Ada di sana kami lihat pemain Rudiger ataupun Antonio Rudiger masih permainkan bola, dia tenang-tenang saja, kuasai bola sepenuhnya, masih kuasai semua, mencoba menggiring bola. Sementara kami lihat dari pemain-pemain belakang Jerman ini masih mencoba menggoreng bola. Perhatikan saja dia, ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 5 yaitu Alexander Pavlovic mencoba melakukan tekanan, menggiring bola, dia merangsek ke jantung pertahanan lawan. Gerak tubuh sendaknya masih jarinya sendiri, dibayang-bayangi dari belakang oleh Mauricio yang baru masuk ke lapangan pertandingan ini. Berikan umpan ke depan, berbahaya serangan Jerman. Oh, ternyata kali ini pemain depan Nathaniel Brown mencoba membantu barisan penyerang Jerman, namun ternyata tidak berhasil dan lagi-lagi hanya menghasilkan out gawang, saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan, ya, tendang gawang nampaknya segera dilakukan penjaga gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang dia, saudara-saudara. Masih permainkan bola, tendang sudah ke depan, melambung tinggi. Yang dituju adalah siapa gerangan di sana. Namun berhasil mencukup tangan. Berbahaya serangan dari Paraguay ini. Gerak tubuh sejenak dia, angkat ke dalam kotak penalti. Gol pemulih gawang. Oh, sundulan kepala pemain depan dari kesebelasan Paraguay ini. Lemah datangnya dengan demikian dapat diselamatkan dengan baik oleh penjaga gawang Manuel Neuer. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap, saudara-saudara, masih tetap satu sama. Kini Paraguay kembali melakukan tekanan setelah tadi terjadi perebutan yang sangat ketat. Akhirnya bola kandas lagi di kaki pemain nomor 17, Florian Wirtz. Florian Wirtz permainkan bola, tenang-tenang saja dia, masih mencari kawan yang berdiri bebas. Kepada siapa akan dikirimkan, saudara-saudara? Ya, masih melakukan tekanan, saudara, kena bola pendek ke depan, terjadi perebutan. Ada di situ kami lihat pemain Leroy Sané umpan ke arah kotak penalti. Terjadi perebutan dia, namun dihadang saja. Untung saja datang bantuan dari belakang. Kini Jerman mengepung, tetapi kandas, saudara-saudara, di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay. Jose Canale, oh, ternyata bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadilah lempar ke dalam nampaknya, saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay dari sektor lusuk kiri jantung pertahanannya sendiri ataupun sektor gelandang kiri, saudara-saudara. Sudah dilakukan, terjadi perebutan dekat lingkaran tengah, kuasai sepenuhnya, saudara-saudara, pemain Leon Goresa yang menggantikan Felix Memeka di babak yang kedua ini. Tadi ke belakang lagi, kerja sama lagi dengan Pak Klopik menuju ke belakang dia kepada Antonio masih permainkan bola di lingkaran tengah daerah lawan. Saudara ke belakang sektor kanan adalah Kai Havertz, mendekati kotak nanti menyusup ke jantung sebelah kiri. Oh, kali ini pelanggaran Kai Havertz digait kakinya dan terjatuh. Ya, digait kakinya oleh pemain nomor 23 yaitu Matias Galarza. Dan tentu saja ini mendapat tendangan bebas untuk kesebelasan Jerman dari sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Nah, sementara kami lihat penjaga gawang Orlando Gil sudah bersiap-siap di bawah mistarnya, saudara-saudara. Ya, 1, 2, 3, 4, 5.

0: Aguai, dan kini saudara-saudara terjadi pelanggaran. Pelanggaran di sektor lingkaran tengah atau di sektor gelandang tengah pertahanan kesebelasan Jerman. Ya, kami lihat pemain Nathaniel Brown tadi melakukan pelanggaran terhadap pemain depan Paraguay. Kita nantikan saja siapa yang melakukan tendangan bebas ini. Apakah Kapten Gustavo Gomez maksud kami? Ya, peluit sudah dibunyikan. Belancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Paraguay berada tadi. Lasik melukaman, kop gol terjadi. Oh, di heading saja keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Jerman. Datang bantuan dari belakang, mencoba memburu bola. Cepat ada senajuan Karkes, umpan melukaman, berbahaya. Oh, ternyata coba diburu oleh pemain depan tadi. Ada di sana kami lihat Damian Boabadilla, tetapi sayang ataupun rekan lainnya yang berada itu Gustavo Gomez, kapten kesebelasan. Dan bersama dengan terjadi lagi pergantian pemain dari kesebelasan Jerman, nomor punggung 26 Dennis Undap nampaknya digantikan oleh pemain Jerman nomor punggung 10, nomor punggung 10 yaitu Jamal Musiala. Ya, Jamal Musiala menggantikan Dennis Undap.
1: Ya, saat ini pendengar, Antonio Rudiger mulai menginisiasi serangan. Tadi ada pergantian pemain, Dennis Undap dikeluarkan, maksud kami, digantikan oleh sosok Jamal Musiala nomor punggung 10. Kali ini ada Florian Wirtz utak-atik bola dia. Umpan back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar ke sektor kanan penyerangan. Ada Leroy Sané masih sulit untuk menembus pertahanan dari Paraguay. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Antonio Rudiger tadi, berikan kepada Joshua Kimmich. Sempat terjadi insiden tadi. Kali ini Leroy Sané. Wah, maksudnya umpan 1-2 tapi berhasil dipotong. Ada Mauricio kali ini. Umpan ke depan kepada Avalos. Ah, namun sayang sekali pendengar, bola masih lebih cepat jatuh di kaki back para timnas Jerman. Dan kali ini ada Leroy Sané menyerang dari sisi kanan, berikan kepada Kai Havertz. Berbahaya Leroy Sané. Umpan lagi ke belakang kepada Joshua Kimmich. Kali ini timnas Jerman kembali mengurung pertahanan dari Paraguay. Ada Jonathan Tah berikan kepada Antonio Rudiger kini. Masuknya tadi Antonio Rudiger memberikan umpan sodoran ke depan. Namun sayang sekali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Andres Kubas. Dan pada kesempatan kali ini, wasit Jalal Jayat asal Maroko memberikan tendangan bebas yang berpotensi untuk menambah ataupun merubah keunggulan bagi timnas Jerman dari jarak sekitar 25 meter lurus berhadapan dengan gawang dari Orlando Kiel. Ya, kali ini kepada siapa bola akan dieksekusi, dan wasit Jalal Jayat masih berdiskusi dengan kedua kesebelasan. Kartu kuning sudah akan diberikan. Tadi diberikan kepada Andreas Kubas nomor punggung 14. Kali ini ada 4, 5, 6 para pemain Jerman ada di kotak 16. Sementara ada 3 eksekutor yang bersiap. Ada Leroy Sané, ada juga sang kapten yaitu Joshua Kimmich, dan juga ada Florian Wirtz. Siapakah yang akan mengeksekusi bola kali ini? Tampaknya Leroy Sané sudah meletakkan bola dia, mundur 1-2-3 langkah ke belakang, akan menggunakan kaki kirinya, berhadapan langsung dengan mulut gawang dari Orlando Gil, dari jarak sekitar 25 meter. Sementara itu, timnas Paraguay sudah membentuk pagar hidup, sudah dilakukan. Tendang langsung, sayang sekali membentur barisan pagar hidup dari Paraguay pendengar. Dan kali ini ada nomor punggung 15, Gustavo Gomez, kapten dari kesebelasan Paraguay, tadi membuang bola dan mengenai ataupun membentur bagian tubuh dari salah satu pemain Paraguay, hanya menghasilkan tendangan penjuru yang akan dihadapi oleh Joshua Kimmich dari sektor kanan, sebelah kanan pertahanan dari timnas Paraguay. Ya, bersiap-siap, ada 5-6 pemain Jerman di kotak 16. Sudah dilakukan deras datangnya bola, di blok saja tadi. Umpan, maksud kami sundulan dengan setengah terbang tadi, Miguel Almiron nomor punggung 10 dari Paraguay.

0: Joshua Kimmich. Joshua Kimmich sodoran ke depan dia. Ada Leroy Sané. Leroy Sané umpan satu dia kepada Jamal Musiala. Musiala utak-atik dia, berbahaya melewati garis pertahanan dari timnas Paraguay. Kali ini berikan kepada Leroy Sané. Ah, sayang sekali pendengar, dibuang tadi bola oleh Matias Galarza. Sempat menyentuh tadi pemain Paraguay dan kembali hydration break diberikan oleh wasit Jalal Jayet. Dan kali ini pertandingan akan jeda sejenak untuk waktu turun minum di babak kedua. Bung Estu, jika kita melihat permainan timnas Jerman kali ini dengan masuknya Jamal Musiala dan juga Leon Goretzka, ya Bung ya, keduanya sama-sama Bayern Munchen ya Bung ya, dan kelihatannya malah kemistrinya lebih hidup dan juga serangan dari timnas Jerman tusukannya terasa lebih baik jika kita berbandingkan dengan babak pertama. Menurut Anda seperti apa, Bung?
1: Ya, yang pasti tadi kalau kita lihat dari permainan, kan Felix Mekka tidak efektif di babak pertama ya, yang digantikan oleh Leon Goretzka. Kelihatan sekali bahwa tim ini memang agak sedikit mendelay memang, Jerman tidak seagresif di pertandingan di babak pertama tadi. Walaupun secara ball position mereka masih unggul ya, tapi mereka lebih delay, lebih santai dalam melakukan pendekatan, dan terbukti golnya tadi agak-agak mengejutkan karena tidak dengan skema yang cepat ya. Dari sisinya, kembali dari sisinya Writs, di Florian Writs di sisi kiri, selalu sisi kiri penyerangan mereka. Jadi sisi kanan mereka, sisi kirinya
0: Paraguay.
1: Jadi kelihatan sekali itu memanfaatkan celah di situ. Tetapi memang dengan masuknya Leon Goretzka, kelihatan sekali memang cara bermain di lini tengah mereka agak berubah, sedikit mendelay bola, bermain lebih santai. Tetapi memang dengan masuknya Musiala ini, menurut saya penyegaran saja kalau Musiala, karena penggantian Musiala posisinya hampir sama. Tapi yang menarik adalah Paraguay harus kehilangan Enciso karena cedera tadi ya. Enciso digantikan cedera. Kalau Avalos pergantian tadi memang pergantian penyegaran saja, tapi ketika Enciso harus keluar, ini menurut saya salah satu kerugian.

pelanggaran tadi dilakukan cukup agak cukup keras, dan tentu saja mau tidak mau wasit yang memimpin pertandingan yaitu Jalal Zaid dari Maroko langsung memberikan kartu kuning kepada Jamal Musiala, saudara-saudara. Nah, Jamal Musiala, dan tentu saja kini terjadi lagi tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay. Setelah tadi terjadi cukup agak keras kami kira, dan kedudukan hingga saat ini masih tetap satu sama. Waktu normal sudah berlangsung 115 menit saudara-saudara. Ya, 115 menit dari pertambahan 15 menit babak kedua. Itu saja pelatih Jerman maupun pelatih Paraguay saat ini sudah bersiap-siap berkonsentrasi jika terjadi adu tendangan penalti. Itu saja sudah memilih siapakah algojo-algojo yang disiapkan untuk menghadapi adu tendangan penalti jika sampai menit terakhir pertambahan waktu 15 menit babak kedua ini kedudukan masih tetap 0-0. Kita nantikan saudara-saudara, tendangan bebas segera dilakukan penjaga gawang Orlando Gil langsung ke depan. Terjadi perebutan di sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Kuasa sebelumnya teman nomor 23 kuncakan saudara Matias Galarza. Galarza umpan ke depan, dan kali ini terjadi lagi pelanggaran saudara-saudara. Ya, terjadi pelanggaran dilakukan pemain Paraguay, dan tendangan bebas tampaknya sekarang untuk Jerman dari sektor sebelah kanan pertahanannya saudara-saudara. Setelah tadi pemain Jamal Musiala dijahit kakinya, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Jerman. Saat ini kami lihat pemain nomor punggung 23 Matias Galarza dari Paraguay yang mendapat satu kartu kuning. Ya, nantikan. Kini Jerman mencoba bangun serangan. Berikan bola pendek kepada Jonathan Tah. Lewat 3.5 sudah dia teruskan bola pendek cepat kepada pemain di sana, mencoba menggiring bola merasa di kotak penalti. Berikan umpan masuk dia. Bom gol terjadi. Ada di sana kami lihat pemain dua pemain Jerman di kotak penalti. Terjadi perebutan dia. Kuasa sepenuhnya Kai Harvard. Gerak tipu sejenak, tetapi kali ini bola tadi langsung dibuang sejak keluar kotak penalti pelawan pertandingan oleh pemain belakang Paraguay. Namun datang lagi serangan di sana kali ini. Mencoba melakukan tekanan, menggiring bola dia jauh ke menekan dan rangsek di sebelah kiri pertahanan Paraguay. Namun lagi-lagi bolanya keluar, dan kini terjadi lagi lemparan ataupun ya kedatikan para supporter. Terjadi lagi tendangan penjuru untuk kesebelasan Jerman nomor 8 Leon Garas Goretzka yang akan melakukan tendangan penjuru. Ambil ancang-ancang saudara-saudara, langsung ke gawang, terjadi ke gawang. Sayang-sayang, seribu sayang, sundulan kepala yang lepas dari pemain Jerman tadi kami kira. Satu heading yang dilepaskan pemain Jerman tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Orlando Gil. Dengan demikian selamatlah gawang Paraguay. Belum merambah kedudukan saudara-saudara, masih tetap satu sama. Kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Paraguay. Mencoba membangun serangan Ojeda di sana, kirimkan ke depan dia. Cepat menggiri bola kepada Mauricio. Mauricio tadi ke belakang dia. Terjadi dengan Matias Galarza. Ketakkan di sender, cocokkan bola pendek, masih menggiring bola. Gerak tipu sendak dia dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Jerman. Kali ini gagal. Jerman kembali menekan, mendekati daerah kotak penalti. Di lingkaran tengah dia masih berputar-putar dia. Teruskan bola pendek, cepat menggiring bola. Mendekati gelang ini, ada di sekitar menit pemain nomor 8. Dengan cepat dia tuliam Garska. Tapi kali ini bolanya lamban dan kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Paraguay. Berganti tekanan Paraguay. Antonio Sanabria mencoba menggiring bola, namun salah umpannya. Kandas di kaki pemain depan. Cepat menggiring bola di sana. Cepat melakukan tekanan. Mendekati kotak penalti. Jamal mulai bergeser ke sektor kanan. Berikan pendek lagi kepada pemain Kai Harvard ini. Umpan ke gawang. Oh, kali ini terjadi lagi saudara-saudara pelanggaran. Ya, pelanggaran terhadap pemain nomor punggung 7 Kai Harvard yang mencoba melakukan tekanan ke dalam gawang lawannya. Namun sayang, seribu sayang, pelanggaran, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Jerman di luar kotak penalti, kurang lebih sekitar 10 meter di luar kotak penalti. Bola dihadapi oleh Joshua Kimmich. Kita nantikan
hampir seluruh pemain-pemain

0: Man berada di daerah Selawan, di daerah kotak penalti. Sebaliknya juga kubu pemain-pemain Paraguay turun ke bawah untuk membentuk pagar hidup, menghadang tembakan yang memang cukup berbahaya ini. Kami lihat penjaga gawang Orlando Gil terus mempersiapkan konsentrasi dengan tendangan bebas ini. Ambil ancang-ancang, kita nantikan saudara-saudara, siapa yang melakukan tendangan bebas ini. Apakah Joshua Kimmich ataukah pemain nomor punggung 20 Amiri yang akan mencoba? Kelak ya, peluit tempatnya sudah berbunyi, aba-aba sudah diberikan. Kita nantikan Nadine Amiri. Oh, ternyata Kiel Nadine Amiri langsung ke bergawang. Oh, sayang tendangannya jatuh di sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil. Tendangan Nadine Amiri ini dan tentu saja tidak menghasilkan gol, saudara-saudara, tidak menghasilkan gol, hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan, tinggal menunggu menit-menit terakhir pertambahan waktu 15 menit kedua ini. Nah, sampai saat ini kedudukan masih tetap kosong, masih satu sama, dan bersama dengan terjadi pergantian pemain dari kubu Paraguay, pemain nomor punggung 6 keluar digantikan pemain nomor punggung 5. Pemain nomor punggung 5 adalah pemain belakang, yaitu Balbuena. Balbuena menggantikan Alonso ya pada menit ke 120 ini. Ya, nantikan pergantian pemain, dan kali ini kembali lagi terjadi pelanggaran dilakukan pemain atau kelemparan ke dalam, saudara-saudara. Di sisa waktu tambahan waktu 2 menit ini, kita nantikan apakah akhirnya pertandingan ini akan diakhiri dengan adu tendangan penalti. Kita nantikan serangan sudah dilakukan pemain Paraguay, namun tembakannya tersebut tendangan yang melambung tinggi, dan saudara bergar, baru saja wasit yang memimpin pertandingan Jalal Zaid dari Maroko membunyikan peluit panjang pertambahan waktu babak yang kedua, 15 menit kedua, setelah kedudukan imbang satu sama sampai menit-menit terakhir pertambahan waktu 15 menit kedua. Dan tentu saja akhirnya pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat atau sore hari waktu Amerika akan ditentukan melalui adu tendangan penalti setelah 2x45 menit dan 2x tambahan waktu 15 menit kedudukan imbang satu sama.
1: Ya, Bung Estu, jika kita melihat ini merupakan pertandingan pertama di babak 32 besar yang harus dimainkan dengan adu penalti, Bung ya. Anda melihat bagaimana ketangguhan kiper Orlando Gil dan juga Manuel Neuer jika kita berkaca dari head-to-head mereka dalam memblok tendangan penalti, seperti apa ini, Bu?
2: Ya, kalau catatannya Jerman, kalau lawannya tidak pernah merasakan penalti di fase gugur ya, karena ini
1: baru pertama kali,
2: bahkan baru mencetak gol pertama kali dari 6 kali pertandingan fase gugur. Tapi kalau lihat sejarahnya, Jerman dari 7 kali di turnamen, entah itu Euro maupun Piala Dunia, mereka baru kalah sekali, dan itu pun kalah penalti di tahun 76 di final Euro, kalah dari Cekoslowakia waktu itu, mereka kalah 5-7. Tapi yang terakhir mereka di Piala Dunia, mereka mengalahkan Argentina di quarter final 2006, ketika jadi tuan rumah, mereka mengalahkan Argentina 5-3. Terus terakhir catatan mereka di Euro 2016, mereka juga mengalahkan Italia 7-6. Artinya sejarah tentunya kalau dari catatan statistik berpihak pada Jerman dalam urusan penalti. Bahkan dari 4 Piala Dunia, mereka selalu menang penalti, kadu penalti. Pertama di 1982 semifinal mereka menang lawan Prancis 8-7 waktu itu. Panjang memang, ada 8 penendang sampai dia harus melakukan itu. Lalu di quarter final 8-6 mengalahkan tuan rumah, Jerman mengalahkan tuan rumah 4-1. Ini agak sensasional 4-1. Lalu di 90 ketika mereka juara di semifinal, mereka mengalahkan Inggris 5-4. Artinya sejarah untuk penalti ini berpihak kepada Jerman.
1: Iya. Dan jika kita bicara sosok Manuel Neuer, itu hampir sama dengan Santo Iker ya, Iker Casillas di Madrid, yang memang sering sekali menggagalkan tendangan penalti, Bung ya.
2: Yang pasti sejarah terakhir 2006, Jens Lehmann adalah pahlawan
1: pahlawan, ya,
2: pahlawan dari Jerman, dan Manuel Neuer juga walaupun mungkin belum belum banyak melakukan penyelamatan kecuali di 2016 saja ketika lawan Itali dan waktu itu 76 ya sangat ketat sekali. Tapi memang Jerman dengan sejarahnya, dengan sejarah kiper-kiper mereka mulai dari Boldo Ilner, mulai dari
0: Alan Schumacher,
2: Jesse Lehmann. Ini
0: Oliver Kahn
2: ini kiper-kiper yang punya kemampuan membaca
0: arah tendangan
2: dengan baik dan sejarah memang berbeda Jerman secara catatan, tapi mental para gue menurut saya sangat luar biasa. Unggul lebih dulu walaupun akhirnya kebobolan gol penyama, tapi mereka punya mental yang cukup bagus dan membuktikan mereka grafiknya naik ya, kalah 4-1 dari Amerika lalu menang 1-0 dengan diserang habis-habisan Turki, bermain imbang 0-0 dengan Australia dengan kritikan tajam karena banyak buang peluang, tapi akhirnya lawan Jerman mereka punya mentalitas cukup bagus dan ini menurut saya pemenangnya adalah ya nama tengah dari sepak bola itu, yaitu Lucky
1: di sini. Iya, pendengar, sebentar lagi adu penalti akan segera dimulai dan reportase akan kembali disampaikan oleh Bung Yanto Prawironegoro. Silakan Bung Yanto.
0: Baik, saudara-saudara bergar, baru saja tos dilakukan wasit Zaid dari Maroko dengan kedua kapten kesebelasan Jerman dan Paraguay untuk memilih tempat dan sekaligus siapakah penendang pertama dari kedua kesebelasan, dan ternyata kita melihat tendangan pertama untuk Jerman, pemain nomor punggung 7 yaitu Kai Havertz. Kai Havertz, saudara-saudara, yang akan melakukan tendangan penjuru, tendangan penalti pertama. Sudah bersiap-siap letakkan bola di titik penalti, sementara penjaga gawang Orlando Gil juga nampaknya sudah mempersiapkan untuk menghadang tendangan penalti yang pertama dari Jerman, yaitu pemain nomor punggung 7 adalah Kai Havertz, saudara, pemain yang tadi menciptakan gol untuk Jerman. Kita nantikan. Kai Havertz sudah meletakkan bola, sementara Orlando Gil juga sudah bersiap-siap, saudara-saudara, ambil ancang-ancang. Kita melihat dengan kaki kiri nampaknya Harpes akan melakukan tendangan bola ini. Apakah yang akan dilakukan abang Gecov atau dengan keras saja, saudara? Kita nantikan. Orlando Gil sudah bersiap-siap dengan kostum berwarna ungu. Pulis sudah dibunyikan wasit Zaid dari Maroko ini. Ambil ancang-ancang, saudara-saudara. Konsentrasi sebentar, deras negara, lepas tembakan utama. Berhasil ditinju, saudara, bola tadi oleh Orlando Gil. Luar biasa, Orlando Gil mampu membaca gerakan dan tembakan yang dilepaskan oleh Harpers. Juga demikian, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 atau gagal serangan dari, maksud kami gagal tembakan.

1-0 unggul Paraguay dalam pertandingan adu tendangan penalti. Sekarang tendangan kedua dari Jerman. Kita nantikan siapakah yang melakukan tendangan yang kedua ini. Ya, sudah bersiap-siap kami lihat. Menjaga gawang Orlando Gil. Ternyata kapten kesebelasan. Kapten kesebelasan dari Jerman. Nomor punggung 6 yang akan melakukan tendangan penalti. Tegang dia kemikra. Ambil ancang-ancang. Ya, mundur sekitar 5 langkah. Kapten kesebelasan Jerman ini mencoba melakukan tendangan penalti. Joshua Kimmich langsung bertabal, masuk saudara-saudara. Tendangan Joshua Kimmich tadi sempat menipu penjaga gawang Orlando Gil. Orlando mengira tendangan Kimmich ke kiri, ternyata sontekan kakinya tadi mengarah ke kanan dan membuat penjaga gawang dari Paraguay Orlando Gil tidak berdaya dan masuklah bola tadi, bergetarlah jala gawang kesebelasan Paraguay. Saat ini penembak kedua Paraguay nomor punggung 15, kapten kesebelasan Paraguay, ya, ambil ancang-ancang Gustavo Gomez, dah meletakkan bola, ambil ancang-ancang dengan kaki kanan, gelempak, masuk lagi saudara. Dengan demikian kedudukan sementara hingga penembak kedua ini, Paraguay unggul 2-1. Paraguay unggul 2-1 atas Jerman. Kita nantikan pendendang ketiga sekarang. Tendangan dari kapten kesebelasan tadi, kapten kesebelasan Gustavo Gomez, memang cukup taktis sekali. Dan sekarang penembak ketiga Jerman, nomor punggung 10, ya, juga pemain yang sangat potensial melahirkan gol. Kita nantikan Jamal Musiala, ambil ancang-ancang, ya, bola sudah diletakkan, penjaga gawang Gil sudah bersiap-siap, pertembakan, masuk! Iya, walaupun Orlando Gil sudah membaca tembakan Jamal Musiala tadi, namun memang bola tadi sangat kencang dan keras, tidak berhasil dijangkau oleh Orlando Gil. Andai kata satu titik lagi kecepatan dari Orlando Gil ini, bukan tidak mungkin mampu menghadang bola, tetapi sayang akhirnya memang tendangan yang lepas dari Jamal Musiala ini harus menggetarkan jala gawang Paraguay, dan kedudukan sekarang ini menjadi 2-2 hingga penendang berikutnya, penendang ketiga dari Paraguay nomor punggung 23 saudara-saudara, yaitu Matias Galarza, penembak ketiga, ambil ancang-ancang saudara-saudara, ya, lepas tembakan, masuk, satu gerak tipu yang luar biasa, terkecoh Manuel Neuer, mengira Galarza akan menembak ke arah kiri, ternyata dengan dorongan kaki kirinya ke arah kanan, dan bola bergetar tanpa halangan apapun saudara-saudara, karena memang penjaga gawang Manuel Neuer sudah out position. Dengan demikian angka sekarang menjadi 3-2 untuk Paraguay. Sekarang penembak keempat dari Jerman adalah Nick Woltemade. Ya, Nick Woltemade, pemain yang juga masuk ke babak kedua ini, ambil ancang-ancang, sudah siap-siap. Gagal Jerman saudara-saudara, gagal penembak Jerman. Dengan demikian kedudukan sementara semakin membuka peluang besar pemain tim Paraguay untuk memenangkan pertandingan malam hari waktu setempat atau pagi hari waktu Indonesia Barat. Kita nantikan setelah penembak keempat Jerman, yaitu Nick Woltemade, gagal melakukan eksekusi tendangan penalti, mampu dibaca dengan baik oleh Orlando Gil. Dengan demikian, kini kedudukan menjadi 3-2. Andai kata tembakan ini terakhir masuk, maka dengan demikian dapat dipastikan Paraguay akan memenangkan pertandingan. Nomor punggung 9 yang akan melakukan eksekusi dengan keempat, ambil ancang-ancang, kita nantikan Antonio Sanabria, ya, penjaga gawang mana, lepas tembakan, sayang saudara-saudara, sayang penembak keempat dari Paraguay

0: Nomor punggung 9, Antonia Sanabria juga gagal dikerbikan kedudukan sementara. Kedudukan sementara masih membuka peluang Jerman untuk bisa memenangkan pertandingan. Sekarang kedudukan 3-2 dan saatnya penembak kelima. Penembak kelima dari Jerman, ya, apakah yang dikatakan Bung Estu Lach Jerman dalam adu penalti ini punya pengalaman? Apakah hari ini akan dibuktikan oleh pemain Jerman? Kita nantikan. Yang jelas penembak berikutnya, penembak yang kelima, penembak kelima dari Jerman nomor punggung 20, Nadim Amiri. Ambil ancang-ancang, jaga gawang Orlando Gilster bersiap-siap, berdiri ambil ancang-ancang dari kanan, kita nantikan saja, lepas tembakan, masuk! Masuk! Satu tembakan keras yang lepas dari Nadim Amiri mengecoh penjaga gawang Orlando Gil yang mengira Amiri menembak ke arah kiri, ternyata menyontek saja bola tadi ke kanan dan tentu saja bola masuk dengan bebas. Maksud kami tadi penembak keempat dan kini saatnya penembak yang kelima. Penembak kelima dari Paraguay. Nantikan kedudukan sementara 3-3. Andai kata penembak yang kelima dari Paraguay ini masuk, maka dia akan keluar sebagai pemenang. Namun jika tidak, tentu saja akan masih punya kesempatan. Kita nantikan ambil ancang-ancang nomor punggung 5, yaitu Fabian Babudena. Lepas tembakan, oh, tidak masuk, saudara-saudara, tidak masuk. Dengan demikian, dari 5 kali penembak yang disiapkan, hasilnya adalah imbang. Imbang, saudara-saudara. Dengan demikian, ada penambahan penembak berikutnya. Penendang berikutnya, saudara-saudara bergar. Setelah kedudukan 3-3 dan pemain terakhir dari Paraguay yang melakukan tendangan tadi adalah pemain dengan nomor punggung 20. Maksud kami, pemain nomor punggung 20, Brian
1: Balbuena.
0: Balbuena gagal dan tentu saja sekarang penembak ke-6. Kita nantikan nomor punggung 4 dari
1: Jerman.
0: Jerman, Jonathan Tah, pemain belakang. Kita nantikan saja, ambil ancang-ancang. Jonathan Tah, penjaga gawang Slesia, lepas tembakan. Melambung, saudara-saudara. Memang kami katakan untuk pemain-pemain belakang ini biasanya agak sulit ya Bung Estu untuk bisa melakukan tendangan penalti karena memang kebiasaan tendangan melambung atau cepat dan keras, dan kini dibuktikan oleh Jonathan Tah tendangannya melambung di atas mister gawang Orlando Gil. Dengan demikian sekarang penembak ke-6 Paraguay. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Ternyata kami lihat pemain yang berambut keriting nomor punggung 13 adalah Jose Canale, juga pemain belakang dari Paraguay. Lepas tembakan pulang, masuk! Saudara-saudara bergar, dengan demikian Canale menentukan kemenangan Paraguay atas Jerman pada pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah adu tendangan penalti dengan kedudukan 4-3 dimenangkan oleh Paraguay, dan Paraguay mencatat sejarah baru mengalahkan Jerman sekaligus lolos ke babak 16 besar di arena putaran final Piala Dunia 2026.
1: Bung Estu,
0: silakan ya. Bung Rossi.
1: Ya Bung Estu, jika kita melihat sungguh luar biasa Bung.
2: Oh ya.
1: Paraguay memulangkan
2: Jerman.
1: Jerman yang ya merupakan salah satu kandidat juara pada Piala Dunia 2026.
2: Oh, maaf, saya ada salah data tadi.
1: Ya.
2: Sebenarnya mereka pernah mengalahkan Jepang di 2010 16 besar.
1: 16 besar ya, Bung ya.
2: Dengan penalti juga 4-3 waktu itu.
1: 4-3.
2: Jadi terulang. Jadi keberuntungan di Piala Dunia untuk penalti masih dimiliki oleh Paraguay. Dua kali menang. Sedangkan Jerman empat kali menang. Tetapi kali ini mentalitas Paraguay yang luar biasa sekali. Dan kita tahu penampilan dari Orlando Gil ya.
1: Yeah.
2: Menurut saya titik dari mentalitas mereka adalah gol pertama ketika ketika Gil menepis tendangan Kai Havertz, salah satu yang yang menjadi mengangkat mental mereka, ditambah tendangan yang tadi naik dari melambung dari Jonathan Tah tentunya.
1: Iya. Dan ini sungguh anti klimaks di Boston Stadium, di mana lebih banyak sebenarnya supporter dari timnas Jerman. Namun timnas Jerman harus mengepak koper terlebih dahulu di Piala Dunia 2026 kali ini, karena tadi tendangan dari Jonathan Tah yang melambung tinggi dan sebuah tendangan yang berhasil masuk atau menjebol gawang dari Jose Canale. Dan akhirnya Jerman harus mengubur mimpi mereka untuk menjadi juara 5 kali di Piala Dunia kali ini. Dan pendengar, demikianlah pertandingan babak 32 besar antara timnas Jerman melawan timnas Paraguay yang berkesudahan dengan skor imbang 1-1 dan dilanjutkan dengan babak adu penalti yang dimenangi oleh timnas Paraguay dengan skor 4-3. Kami kembali ke rekan kami, Risti Rustarto.
3: Pendengar pemirsa, demikian tadi hasil pertandingan yang sungguh sangat menegangkan yang dimainkan oleh timnas Jerman dan timnas Paraguay yang akhirnya membawa hasil 4-3. Bung Esu masih bersama saya pada kesempatan ini, dan memang ini situasi yang mungkin tidak diprediksi banyak pihak ya Bung Esu ya, dengan kondisi ini ya.
2: Iya, tapi yang pasti tren dari Paraguay sendiri secara hasil kan trennya naik ya. Kalah 4-1, menang 1-0, terus imbang dengan Australia 0-0. Yeah. Tapi di pertandingan ini hampir sama dengan lawan Turki. Bedanya Paraguay lebih disiplin dan tidak memberikan celah untuk lawan melakukan shooting. Lawan Turki mereka menang 1-0 di gol-gol awal, tapi mereka kena percobaan tembakan itu hampir 30, jumlahnya 33 kali. Tetapi ketika lawan Jerman mereka di bawah 20 jumlah tembakannya. Artinya ini mereka tidak berikan celah ruang seperti itu. Terus di penalti, ini sejarah buat yang pasti ini sejarah buat Jerman, sejarah dalam tanda sejarah negatif, karena ini adalah penalti knockout kelima mereka, kelima mereka, tetapi kalah. Sebelumnya selalu menang, bahkan lawan Argentina menang, lawan Prancis menang. Sedangkan Paraguay ini meneruskan laki mereka di penalti. Yeah. Di 2010 mereka memulangkan Jepang di 16 besar dengan kemenangan 4-3. Sama dengan sekarang mengeluarkan Jerman. Jadi sama J-nya yang dipulangkan.
3: Dengan
2: 4-3 juga.
3: Dan ini benar-benar ya, kalau kita gambarkan situasi saat ini di Boston Stadium, ini ada beberapa seruan-seruan kemenangan oleh Paraguay. Tapi kita juga bisa melihat hampir setengah lebih dari penonton yang menggunakan seragam timnas Jerman ini dengan wajah yang sungguh sangat sedih begitu ya, sungguh sangat kecewa, terluka. Begitu juga pemain timnas Jerman ini belum keluar dari lapangan, mereka masih bertahan di situ dengan wajah yang bisa dibayangkan bahwa mereka hanya diam dan tidak menyangka bahwa di 32 besar mereka harus pulang hari ini, begitu ya Bung Esto?
2: Iya, yang pasti yang menarik tadi ada tangisan seorang Gustavo Alfaro ya, pelatih ini. Tapi pelatih ini sudah mengatakan bahwa ketika jumpa pers
4: Iya, baik, pendengar, kita akan mengakhiri untuk siaran langsung Piala Dunia antara Jerman melawan Paraguay, dan selanjutnya kita akan masuk dengan dialog interaktif ya bersama BPS.

0: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
1: Iya, selamat pagi pendengar, dimanapun kalian berada, apa kabar ya? Senang sekali saya Didi Ngelameli kembali hadir ya, menemani Anda dalam dialog interaktif RRI Pro 1 Manokwari. Ya, baik pendengar, ya pagi ini kita akan membahas tema yang sangat menarik nih ya, sekaligus penting bagi ketahanan pangan daerah kita, yaitu potret Jagung Papua Barat 2025 ya, produksi dan strategi pangan. Dan mengapa ya? Mengapa jagung ya? Karena jagung bukan hanya menjadi komoditas pertanian, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai sumber pangan, pakan ternak hingga penggerak ya ekonomi masyarakat. Ya, baik pendengar, telah hadir ya bersama kami ya di studio RRI. Ada dua narasumber dari BPS Provinsi Papua Barat, ada Ibu Nova. Halo.
2: Halo Kak.
1: Selamat pagi, Bu.
2: Selamat pagi.
1: Dan ada juga Bapak Asrul ya. Selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi, Kak. Halo. Selamat.
1: Oke, terima kasih sudah hadir ya bersama kami di studio RRI. Lebih enaknya saya panggil apa nih ya? Bapak atau Kakak atau apa nih?
3: Kalau saya Mas aja. Mas aja.
1: Mas, oke, okay, yeah. Mas Asrul ya. Yeah. Kalau
2: Kakak saja enggak apa-apa.
1: Oke. Okay. Oke, okay, baik pendengar ya. Kita akan masuk dalam pertanyaan ya. Di mana mungkin ya dari Kakak Nova atau mungkin Mas Asrul mungkin bisa jelaskan nih apa peran penting jagung bagi Papua Barat sendiri. Mungkin
2: ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Kakak. Sebelumnya kami ucapkan selamat pagi untuk pendengar setia RRI Pro 1 Manokwari. Di sini kami dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat mungkin akan berbagi sedikit ya Kakak ya tentang bagaimana sih peran jagung dalam utamanya mendukung ketahanan pangan khususnya di Provinsi Papua Barat. Baik. Untuk peran jagung sendiri sebenarnya di sini tuh memiliki peran yang sangat strategis ya Kak. Karena yang pertama jagung itu kita tahu adalah sebagai komoditas pangan yang merupakan salah satu komoditas palawija. Jadi selain sebenarnya selain padi, kalau berbicara pangan kan biasanya yang terlintas di pikiran kita itu adalah padi, beras gitu ya. Sebenarnya masih ada komoditas pangan lain yaitu palawija yang bisa mendukung ketahanan pangan di suatu daerah. Nah, salah satu jenis palawija ini adalah jagung gitu. Jadi palawija ini sebenarnya ada beberapa macamnya ya Kak. Contohnya ada kasbi kalau di sini ya, ubi kayu kasbi, kemudian ada bijalar petatas, kemudian ada kacang tanah, kemudian ada kedelai, kacang hijau dan sebagainya. Nah, sama halnya dengan padi, jagung ini mempunyai peran yang penting untuk mendukung ketahanan pangan. Karena selain dia bisa untuk memenuhi pangan masyarakat, jagung ini juga biasanya digunakan sebagai bahan untuk pakan ternak, Kak. Misalnya untuk dedak, untuk unggas, kemudian pakan sapi atau babi gitu. Jadi memang jagung ini perannya itu sangat strategis sekali gitu.
1: Jadi jagung ini tidak hanya untuk babi dan lainnya, tapi banyak sekali dia punya manfaatnya ya.
2: Yeah.
1: Wow, luar biasa sekali deh. Bagaimana sih Kak gambaran umum kondisi luas panen ya, dan juga mungkin produksi jagung di Papua Barat tahun 2025? Mungkin berdasarkan data BPS, mungkin dijelaskan dari Mas.
3: Nah, jika kita melihat dari data Badan Pusat Statistik ya, kondisi sektor pertanian jagung ini mengalami penurunan yang cukup drastis, baik dari sisi luas panen maupun produksi jagungnya. Nah, jika kita lihat luas panen jagung Pilan pada tahun 2025, tercatat hanya sekitar 0,29 ribu hektar. Nah, sementara produksi jagung pipilan dengan pipilan kering dengan kadar 14% berada pada angka 1,30 ribu ton. Nah, jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2024, angka ini menunjukkan penurunan yang cukup drastis ya, baik dari sisi luas panen maupun produksi jagung. Nah, hal ini menunjukkan bahwa aktivitas penanaman jagung di beberapa wilayah mengalami penurunan, baik dari segi luas lahan yang ditanami maupun luas panen yang diperoleh petani. Kemudian kondisi ini juga menjadi penting untuk dicermati karena jagung merupakan salah satu komoditas strategis dalam ketahanan pangan daerah seperti yang sudah disampaikan sebelumnya.
4: Seberapa besar nih Pak penurunan luas panen dan produksi jagung dibandingkan dengan tahun 2024 ya? Mungkin yang
3: Nah, penurunan yang terjadi ini cukup besar dan dapat dikatakan drastis ya. Luas panen jagung mengalami penurunan sebesar 0,46 ribu hektar atau setara dengan 61,76% atau sekitar 2/3, hampir mencapai 2/3 dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 0,75 ribu hektar. Itu dari sisi luas panennya. Nah, jika kita lihat dari sisi produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% juga mengalami penurunan sebesar 2,42 ribu ton atau sebesar 64,94% atau sekitaran 2/3 dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3,72 ribu ton pada tahun 2024 menjadi 1,30 ribu ton pada tahun ini. Nah, penurunan ini tidak hanya sekedar angka, namun juga mencerminkan adanya perubahan nyata dalam aktivitas pertanian jagung di Provinsi Papua Barat, baik dari sisi luas tanam, intensitas panen, maupun produktivitas secara keseluruhan.
4: Wow, luar biasa berarti ya. Apakah ada faktor ya, untuk faktor utama yang mungkin menyebabkan penurunan produksi jagung di Papua Barat di tahun 2025 mungkin? Mbak Nova ya, Kakak Nova mungkin bisa jelaskan sedikit.
2: Ya, seperti yang sudah dijelaskan rekan saya tadi, Mas Asrul, bahwa memang untuk penurunan jagung ini sendiri, Kak, itu bisa dari dua sisi ya, Kak ya. Yang pertama itu dari sisi luas panennya, bisa saja dari luas panennya menurun, atau bisa dari segi produktivitasnya, atau bisa dua-duanya gitu yang menyebabkan penurunan produksi jagung. Nah, untuk faktor penyebabnya itu sendiri itu ada banyak ya, Kak ya. Salah satunya itu yang pasti itu adalah faktor cuaca ya, Kak ya. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini kan cuaca tidak menentu ya. Di saat mungkin musim kemarau itu terlalu panas sehingga tanaman itu nantinya kekeringan gitu, kurang air. Di saat sudah musim penghujan, intensitas curah hujan terlalu tinggi sehingga menyebabkan tanaman membusuk akarnya. Nah, hal-hal seperti itu yang akhirnya berpengaruh dalam perkembangan tanaman jagung. Selain cuaca juga faktor hama yang menyerang tanaman itu juga masih merupakan salah satu penyebab yang lumayan besar ya, Kak ya, untuk produksi jagung sendiri. Kemudian juga faktor kebiasaan masyarakat yang saat ini mungkin dilihat jagung mungkin kurang berpotensi, masyarakat akan melakukan penggantian pola tanam gitu, jadi beralih mencari tanaman lain yang mungkin lebih menghasilkan dalam jangka waktu yang lebih cepat gitu, misalnya tanaman horti atau mungkin tanaman sayur lah Kak istilahnya gitu. Nah, hal-hal tersebut yang akhirnya turut serta menyumbang penurunan produksi jagung di Papua Barat.
4: Apakah ada pola ya, atau mungkin bagaimana sih pola puncak panen jagung di tahun 2025?
2: Iya. Untuk tahun 2025 sendiri untuk puncak panennya itu terjadi di bulan Juni, Kak. Di mana itu mengalami pergeseran ya dari yang sebelumnya 2024 itu puncak panennya di bulan April.
4: Kenapa sih Kak? Kenapa puncak panen ini bisa bergeser dari bulan April ke bulan Juni?
2: Untuk pergeserannya sendiri biasanya itu tergantung dari kebiasaan petani itu sendiri, Kak. Jadi kan petani itu menanam mungkin kan juga sambil menunggu ya musim hujan gitu. Ketika cuaca itu mengalami pergeseran, maka petani juga akan menyesuaikan gitu, Kak. Menyesuaikan cuaca tersebut. Jadi tanamnya itu ditahan dulu, dimundurkan, disesuaikan dengan kapan sih mulai musim penghujan. Nah, karena tanamnya itu yang mundur, otomatis juga jadwal panennya mengalami kemunduran gitu.
4: Oke, baik mendengar ya, masih dalam dialog interaktif kita di pagi hari ini bersama PPS dengan topik kita ya di pagi hari ini. Dan bagi pendengar yang mau bertanya-tanya ya seputar topik kita, bisa langsung aja bergabung melalui layanan interaktif kita di WhatsApp 0823 1176 1145. Baik, saya ulangi lagi ya, bisa hubungi kami di layanan interaktif kita di 0823 1176 1145. Ya, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi nih ya, Kak, mungkin apa sih yang dimaksud dengan angka tetap dalam tema kita kali ini?
3: Nah, baik. Jadi di BPS ini terdapat beberapa angka ya. Yang pertama itu ada angka tetap yang sedang kita bahas, dan juga ada angka sementara, dan juga angka yang terakhir itu prediksi. Nah, jika kita melihat angka tetap ini merupakan angka final yang telah melalui seluruh proses pengolahan data, validasi, dan juga pemeriksaan kualitas oleh Badan Pusat Statistik. Nah, dengan kata lain, angka ini sudah tidak lagi mengalami perubahan, tidak seperti dengan angka sementara, dan juga sudah dapat digunakan sebagai rujukan resmi untuk analisis maupun kebijakan. Nah, angka tetap ini sangat penting karena memberikan kepastian statistik bagi pemerintah daerah, akademi maupun masyarakat dalam memahami kondisi sektor pertanian secara akurat.
4: Oke. Apa sih itu mode KSA yang digunakan oleh BPS? Mungkin Kakak siapa yang mau jawab nih? Ya.
2: Oke, baik. Mungkin di sini dulu juga pernah dijelaskan ada yang namanya KSA ya, Kak ya, kerangka sampel area. Kalau yang biasanya kami itu sering sosialisasikan itu mungkin KSA padi gitu ya. Nah, di sini sebenarnya BPS juga punya namanya KSA jagung gitu. KSA jagung itu, KSA sendiri itu adalah kita menempatkan citra satelit. Jadi pengamatan itu dari atas ya, Kak ya. Dari citra satelit kita foto bagaimana peta dari lahan-lahan pertanian yang ada di Papua Barat. Nanti dari lahan itu kita bentuk seperti grid gitu, kotak bejor sangkar ukuran 100 meter kali 100 meter, di mana di dalamnya itu ada tanaman jagungnya, Kak. Jadi yang kita amati di sini adalah bagaimana perkembangan jagung dari misalnya masih dari baru mulai muncul tanamannya sampai nanti dia itu sudah panen, sampai kemudian nanti lahannya diolah kembali. Nah, itu yang BPS selalu amati tiap bulan, 7 hari terakhir pada setiap bulan. Nah, fase-fase tumbuh jagung ini nantinya oleh BPS akan difoto, Kak. Jadi itu ketika kita sudah tahu titik jagungnya di mana, tiap bulan kita terus amati titik yang sama, kita foto, kemudian kita isikan amatan dari jagung itu, dia pada fase apa. Nah, dari amatan-amatan itulah nantinya akan kita gunakan untuk mengestimasi berapa sih sebenarnya luas lahan jagung di Provinsi Papua Barat. Seperti itu, Kak. Itu gambarannya.
4: Berarti sebelum menggunakan metode KSA, BPS ini menggunakan metode apa nih?
2: Oh, kalau sebelum KSA ini sendiri dulunya untuk pengumpulan data jagung itu dilakukan oleh dinas, Kak, Dinas Pertanian. Ya, jadi dulu BPS belum melakukan pengumpulan data jagung. Jadi dulu dilakukan oleh dari dinas, kemudian untuk petugas lapangannya itu menggunakan e-estimate gitu. Jadi pengamatan langsung lah seperti apa di lapangannya, seperti itu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, seiring sudah berkembangnya kebutuhan ya, Kak, akan data ini kan semakin hari semakin berkembang ya, masyarakat sudah mulai melek data, kita sudah mulai harus bisa menyajikan data itu secara cepat, secara akurat. Nah, makanya mulai dibangunlah suatu metode baru gitu untuk menggantikan iEstimate. Nah, jadilah ini kerangka sampel area.
4: Oke. Bagaimana sih cara proses pengamatan KSA itu sendiri?
2: Untuk pengamatannya kita ada petugas, Kak. Jadi petugas itu akan turun ke sawah petani setiap bulan. Jadi untuk waktu turunnya itu adalah 7 hari terakhir pada setiap bulan. Jadi misalnya ini kan bulan Juni, Kak. Berarti petugas itu sudah mulai turun dari tanggal 24 kemarin. 24, 25, 26 sampai tanggal 30 Juni. Nah, petugas itu nanti akan mengamati 4 titik jagung, Kak. Jadi nanti di situ ada 4 koordinat. Petugas itu harus masuk ke dalam titiknya, harus pas dan membawa HP untuk melakukan foto fase tumbuh dari jagung. Jadi kalau misalnya tidak pas titiknya juga enggak bisa difoto gitu, Kak.
4: Okay.
2: Iya, gitu. Nah, dari foto itu nanti dikirim ke server untuk dilakukan pengolahan ya, Kak. Jadi dilihat nih, misal bulan Juni ini jagungnya sudah fase apa ya? Apakah sudah ada tumbuh buahnya atau mungkin masih daunnya saja gitu, atau mungkin sudah panen. Nah, bulan depan kita amati lagi jagung yang sama seperti itu terus sampai nanti 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun itu akhirnya nanti kita bisa melihat gitu bagaimana sih fase tumbuh jagung ini, kemudian kita juga bisa mengestimasi luasannya gitu dari amatan tersebut yang sudah teman-teman di lapangan sudah ambil itu datanya, bisa kita olah menjadi suatu seperti perkiraan lah, okay. Untuk memperkirakan.
4: Luar biasa. Oke, baik pendengar ya, sungguh menarik sekali ya dialog kita di pagi hari ini. Dan mungkin bagi pendengar ya mau ingin bertanya-tanya ya, bisa langsung bertanya kepada kedua narasumber kita yang telah hadir ya di studio kami. Yang mau bertanya bisa langsung aja hubungi kami di 0823 1176 1145. Kita masih menunggu ya beberapa pertanyaan dari pendengar ya, untuk mungkin mau ditanyakan ya, mungkin akan langsung dijawabkan dari kedua narasumber kita yang hadir di studio kita kali ini. Oke, Kakak, sebelum kita lanjut ya, kita ke Kakak, apa sih itu, apa itu survei ubinan dan apa sih perannya?
3: Oke, jadi di BPS ini selain ada KSA ya, juga ada survei ubinan. Nah, survei ubinan ini merupakan metode pengukuran produktivitas tanaman. Nah, salah satunya itu jagung dan juga padi, dengan cara mengambil sampel hasil panen. Jadi hasil panennya diambil dari luas lahan tertentu. Nah, hasil dari survei ini akan digunakan untuk menghitung produktivitas per hektar. Nah, peran survei ubinan ini sangat penting ya, karena menjadi dasar dalam perhitungan produksi totalnya yang dikombinasikan dengan data luas panen dari hasil KSA yang telah dijelaskan oleh Mbak Nova tadi.
4: Bagaimana sih cara produksi jagung itu dihitung oleh BPS nih?
3: Baik, jadi untuk produksi jagung itu dihitung dengan mengalihkan luas panen bersihnya dengan produktivitas per hektar yang sudah kita peroleh. Nah, setelah itu hasilnya dikonversi ke standar kadar air nasional. Jadi ada dua kadar airnya, ada 14% dan juga ada 28%. Nah, kenapa ada standar ini? Agar sesuai dengan standar nasional dan juga dapat dibandingkan antar wilayah dan juga antar waktu. Nah, kalau kita tidak memiliki standar yang baku, jadi kan kita tidak bisa membandingkan antar wilayah dan juga antar waktu.
4: Mengapa digunakan standar kadar air 14%?
3: Untuk standar kadar air sebenarnya digunakan untuk seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, untuk menyamakan kualitas hasil panen jagung. Di sini konteksnya jagung. Nah, kadar air ini sangat mempengaruhi berat ya. Jadi apabila kadar airnya tinggi, maka beratnya juga semakin tinggi ya, dan kualitas jagung, sehingga perlu distandarkan agar data produksi dapat dibandingkan secara adil dan juga konsisten antar tahun dan juga antar wilayah. Seperti itu.
4: Kita kembali ke Kak Nova lagi nih ya. Mungkin apakah ada dampak ya penurunan terhadap petani? Mungkin
2: ya, pasti berdampak ya Kak ya untuk petani. Adanya penurunan jagung itu secara otomatis juga akan mempengaruhi dari segi kesejahteraan petani gitu ya. Mungkin yang petani awalnya bisa jual sekian ribu atau sekian harganya gitu, mungkin karena adanya hama dan lain sebagainya tadi yang mempengaruhi kualitas jagung, jadinya bisa harga jagung itu turun atau bagaimana. Nah, hal ini juga pastinya berdampak untuk petani itu sendiri, sehingga istilahnya pendapatan dari pertanaman ini menjadi berkurang seperti itu.
4: Apakah juga ada dampaknya terhadap ketahanan pangan mungkin?

0: Jadi dari palawija, dari jagung, kemudian untuk pakan ternak tadi pastinya mengalami penurunan juga gitu.
1: Baik mendengar masih ya dalam dialog terkait kita. Oke Kak, mungkin apakah ada apakah produksi ini merata sepanjang tahun atau mungkin ada langkah ya?
0: Untuk produksinya sendiri tidak merata ya Kak ya, sepanjang tahun. Jadi di awal-awal tahun itu sampai pertengahan lumayan banyak, kemudian di akhir tahun mengalami penurunan gitu. Jadi itu tergantung juga oleh adanya musim tanam dan juga adanya pergeseran-pergeseran yang terjadi tiap bulan dan juga tiap subron. Nah, jadi ada periode-periode yang dia itu lebih tinggi dan juga ada periode-periode yang hasilnya itu sangat rendah. Hal tersebut juga pastinya tergantung dari bagaimana pola tanam petani di suatu daerah.
1: Oke, baik pendengar ya, masih dalam dialog dengan kita. Ya, mungkin bagi pendengar yang mau bertanya-tanya bisa langsung hubungi kami di 0823 1176 1145. Ya, baik pendengar, kita ke Kak Mas Asrul lagi nih ya. Oke, mungkin Mas bisa jelaskan ya, apakah ada langkah yang bisa dilakukan ya oleh pemerintah?
2: Baik, jadi pemerintah sebenarnya dapat meningkatkan produktivitas melalui program insentifikasi pertanian dan juga penyediaan benih unggul sehingga pendapatan para petani itu semakin meningkat, karena kan semakin tinggi kualitas dari produksinya maka pendapatannya akan semakin meningkat. Kemudian bisa memberikan pupuk bersubsidi agar meringankan beban para petani ya, dan juga serta pelatihan teknologi pertanian modern untuk para petani. Nah, seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Apakah ini ya? Apa mungkin pertanyaannya agak melenceng sedikit ya? Mungkin apakah ada apa ya? Masalah-masalah, kendala-kendala yang mungkin ada di lapangan yang di dalam saat mengambil survei begitu, mungkin bisa jelaskan.
0: Oh iya, mungkin ada, pastinya ada beberapa ya Kak ya permasalahan di lapangan. Yang pertama mungkin ada area-area yang kita itu kesulitan menjangkaunya ya Kak ya. Misalnya daerah-daerah yang ekstrim gitu. Misalnya di situ ada dekat sungai atau jurang gitu, daerah-daerah yang sulit untuk kita tembus gitu. Petugas itu kan jalan kaki ya Kak ya kalau ke area-area untuk melakukan KSA. Nah, di daerah-daerah tersebut itu tidak semuanya itu daerah kebun. Jadi itu ada juga daerah itu yang titiknya ada di hutan gitu, dimana untuk masuk ke hutan itu juga pas-pas ya kayak, maksudnya dalam hutan kan kita tidak tahu ada apa. Jadi itu mungkin tantangan dari petugas kami itu adalah bagaimana bisa mengelola daerah-daerah yang berbahaya itu supaya kita bisa seminimal mungkin menghindari bahayanya gitu. Kemudian yang kedua, terkadang juga ada penolakan ya Kak ya dari petaninya sendiri gitu. Mungkin masih ada yang masyarakat yang kurang berkenan jika ada petugas BPS itu yang datang ke sawahnya untuk mengambil gambar dan sebagainya gitu. Tapi sejauh ini semua tantangan itu bisa dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh teman-teman di lapangan. Kami menjelaskan, kami bisa memberikan istilahnya, menjelaskan kami ini datang sebenarnya tujuannya adalah untuk mengambil potret dari jagung di daerah tersebut. Jadi bukan kami mau berniat yang buruk atau bagaimana. Jadi petugas itu memberikan penjelasan lah kepada petani seperti itu. Jadi segala tantangan itu untuk sampai saat ini sudah bisa di manajemen dengan baik oleh teman-teman di lapangan, dan semisal ada kendala yang tidak bisa diselesaikan, biasanya teman-teman itu akan meminta bantuan kepada teman-teman di BPS-nya sendiri gitu Kak. Jadi kan kalau misal petugas lapangan itu dia ada yang namanya pemeriksa lapangan.